0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Senget.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Mau request lagu-lagu kesayangan kamu? SMS atau WA di 0811 74 51 500.

12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km, serta luas sebesar 260 hektare yang membentang searah dengan jalur sungai.

0: Situs Purbakala Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius. Berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi, Bohari menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan

0: dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Masuk, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Mau request lagu-lagu kesayangan kamu, SMS atau WA di 0811-7451-500.
4: Welcome by DJ Yoga, Remix.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya.
7: Mainkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sai Panggis. Bertemu kembali kita di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Happy weekend, saya Manggis semuanya. Selamat menikmati suasana Sabtu ya, di hari ini di cuaca yang cukup cerah pastinya. Oke, bersama saya DJ Ale hadir menemani Anda dari jam 9 sampai nanti jam 12 siang pastinya di The Viral dengan informasi yang viral untuk Anda.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Halo, selamat pagi, saya Manggis semuanya. Apa kabar Anda di hari Sabtu pagi ini? Semoga menyenangkan ya. Yang pastinya kita doakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sudah beraktivitas tetap semangat luar biasa. Semoga terhibur sambil mantengin Radio Manggis, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam rezekinya. Kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Seperti biasa, The Viral hadir memberikan informasi-informasi yang viral-viral ya, yang terjadi di dalam wilayah negara Indonesia pastinya. Mungkin ada juga di luar negeri yang viral ya. Tapi sekarang yang jadi sorotan itu yang viral-viral tuh yang ada di dalam Indonesia pastinya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, saya manggis ya. Akhirnya yang pastinya juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang baru bergabung juga selamat pagi untuk Anda semuanya.

Dan yang viral pastinya dong negara Indonesia dong yang viral ya. Namanya juga Agustus ya, itu adalah bulan yang ditunggu-tunggu ya. Di momen-momen yang sangat sakral banget ya. Karena di tanggal 17 Agustus 2026 ini tidak terasa negara kita Indonesia udah masuk ke umurnya 81 tahun. Wow ya. Sudah 8 dekade, berarti sudah 81 tahun negara Indonesia berdiri kokoh ya. Dan juga pastinya rakyat Indonesia semakin apa ya, semakin fight lah ya. Karena memang kita di kondisi negara Indonesia sih namanya aja yang kemerdekaan ya. Tapi ya mungkin beberapa dari rakyat Indonesia ada yang belum merdeka ya. Dalam segala hal mungkin ya, mulai dari belum merdekanya dalam bidang ekonomi, dalam bidang kebebasan, dalam bidang seperti untuk keamanannya juga ya, atau dalam bidang struktur fasilitas umumnya ya, pokoknya banyak banget lah ya. Memang Indonesia ini banyak yang mesti dibenahi. Nah jadi makanya nih ya, untuk para penguasa-penguasa lah ya, penguasa pejabat ya, pejabat-pejabat setempat lah ya, untuk bisa memberikan apa ya, apresiasi yang baik ya. Karena apa? Karena ya adanya pimpinan kan pasti ada bawahan ya. Tetapi pimpinan itu ada kan yang milih bawahan. Nah jadi sebagai seorang pemimpin yang baik ya, hargai, hormati, dan juga berikanlah pelayanan yang terbaik kepada bawahan Anda. Ya bawahannya itu adalah seluruh rakyat Indonesia pastinya ya. Kalau seandainya rakyatnya itu diberikan kesenangan, diberikan kenyamanan, diberikan fasilitas yang baik dalam segala hal, mudah-mudahan negara Indonesia tahun-tahun kedepannya bisa menjadi yang lebih baik lagi.

Akhirnya yang pastinya terima kasih banyak untuk semang semuanya yang sudah pada gabung ya di The Viral pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, saya samperin dulu deh semua pendengar Radio Manggis dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali. Mudah-mudahan tetap semangat luar biasa, dan juga kondisi hari ini juga cuaca luar biasa ya, belum sepanas tengah hari ya. Karena memang kondisi pancaroba yang kita rasakan saat ini, kita selalu untuk lebih waspada dan hati-hati ya terhadap cuaca ekstrim yang melanda negara Indonesia. Oke, buat yang pengen ikutan gabung di The Viral, sabar ya, nanti bisa ikutan gabung untuk bareng saya, nanti bisa kita berikan juga informasi yang viral-viral ya. Bisa gabung nanti di 24187 untuk line teleponnya, komentarnya juga boleh ya di Facebook Manggis Pasiful. Dan juga boleh kirim ke nomor WA Radio Manggis ya di 08 1174 51500. Siapa tahu Sohib Manggis punya informasi yang viral di tempat Anda, boleh sharing atau berbagi dengan kita semuanya. Tapi pagi hari ini yuk kita bercanda dulu pagi-pagi ya. Ah iya dong ya. Kalau kita bercanda itu jadi bawaannya happy dan juga lepas suasananya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Manggis di The Viral. Bercanda dulu kita pagi-pagi.

0: aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker.

0: rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Goyang terus.
3: Di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejambi raya.

Oke deh, selamat pagi kembali. Saya Manggi semua masih di The Viral ya, menemani suasana pagi Anda di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama Radio Manggi 96 FM ya, menemani suasana pagi Anda di hari ini. Semoga menyenangkan ya, apalagi dengan kondisi cuaca. Mudah-mudahan hari ini cerah ya. Bukan cerah lagi sih Manggis ya, dari kemarin kepanasan kita. Tapi ya itulah namanya fenomena alam ya. Kita ini berada di puncak musim kemarau nanti sampai September ya. Jadi makanya buat Anda semuanya yang mungkin aktivitas-aktivitas yang menggunakan air, terutama yang hanya berfokus pada sumur ya, untuk lebih sedikit waspadalah. Karena memang kalau kemarau ini kan sumur-sumur sudah banyak yang kering. Jadi harus mencari alternatif untuk yang namanya penggunaan air. Ya mudah-mudahan lah untuk bantuan-bantuan ya, untuk tangki-tangki air bersih lah bisa masuk ya ke tempatnya saya Manggis ya, supaya nanti untuk pengalihan kondisi kemarau ini kan jadi memang orang sangat membutuhkan air bersih, terutama untuk masak ya. Kalau seandainya dalam perkotaan mungkin masih bisa ditangani secara cepat ya, karena masih lingkupnya dekat. Tapi kalau yang sudah mulai pelosok, nah ini yang benar-benar harus dijadikan prioritas utamalah. Jadi untuk pemerintah yang atau mungkin kepala desanya atau RT setempat ya, untuk bisa menginformasikan bahwasanya mungkin warga-warganya sekarang lagi krisis air bersih dikarenakan banyak sumur yang pada kering.

0: Akhirnya menemani suasana bagi Anda, kita coba terima dulu untuk telepon ya di 24187, baru nanti kita bacakan komentar-komentar Anda yang sudah masuk ya. Dan sekaligus, dan juga sekaligus nih, kalau saya Manggis punya informasi viral ya, boleh berbagi ke kita juga ya, karena kan biasanya banyak sekali yang viral-viral yang mungkin ada di dekat Anda. Dan yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga, semuanya terima kasih banyak ya. Semoga menyenangkan di akhir pekan Anda, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Oke deh, kita coba terima dulu line teleponnya. Siapa tahu pagi-pagi ini ada yang viral nih pagi hari. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas.
0: Aduh, yang viral dari Suak Putat.
1: Iya, viralnya gak ada air.
0: Gak ada air.
1: Iya.
0: Viralnya kekeringan di tempat Bude ya.
1: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan nanti ada mobil-mobil tangki masuk ke Suak Putat ya.
1: Amin.
0: Amin ya. Siapa ya, tahu.
1: Ambil air di sumur.
0: Kenapa Bude?
1: Ambil air di sumur.
0: Ngambil airnya di sumur.
1: Iya.
0: Iya. Kalau air di sumur juga kering ya gimana? Mau ngambil air kemana lagi?
1: Alhamdulillah ini apa? Payau, poyo,
0: payau. Oh, payau. Oh, ya. Di anu ya, di kayak rawa-rawa gitu ya. Tapi airnya bersih ya Bude ya?
1: Bersih.
0: Bersih, alhamdulillah. Bude sama Pak De, apa kabar nih? Sehat ya?
1: Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, cuman suaranya aja yang kayaknya yang ini ya?
1: Iya, sakit tenggorokan ya.
0: Tenggorokannya sakit ya. Iya.
1: Itu Mas juga bindeng.
0: Iya, benar. Enggak tahu tiba-tiba tadi malam bersin-bersin mulu ya, jadinya agak-agak flu, pilek jadinya. Maklumlah faktor faktor cuaca. Jadi kita jadi banyak yang lagi tidak fit kayaknya ya. Siap, Bude mau digoyang dengan lagu apa Bude?
1: Putus.
0: Ya iya, lagunya boleh apa?
1: Lagunya bebas ya.
0: Bebas.
1: Itu aja yang dari Nada Soraya, Soraya aja lah.
0: Ah, yang mana?
1: Tapo ya. Dah bertemu Tuhan nak.
0: Oh, seandainya bertemu Tuhan.
1: Iya.
0: Oke, siap Bude.
1: Salam aja ya Mas.
0: Siap.
1: Buat Mas semangat juga.
0: Oke.
1: Demi rupiah.
0: Demi rupiah biar bindeng-bindeng tetap semangat.
1: Udah aja walaupun badannya meriang juga ya cari uang.
0: Iya, karena masih bisa dibawa kerja ya Bude ya.
1: Masih bisa bergerak.
0: Kecuali
1: aktivitas masih bisa kita lakukan aja.
0: Betul. Kecuali kalau benar-benar sudah enggak sanggup lagi gitu ya.
1: Yang enggak sanggup ini kadang kalau sakit kepala, Mas.
0: Oh, lagi. Oh, kalau sakit kepala berarti memang enggak bisa dipaksain kerja ya, Bude ya?
1: Enggak bisa. Gimana? Jalan aja enggak bisa.
0: Iya, benar.
1: Kalau Mas memang bisa lah. Buat Mas ya, kelola ya.
0: Amin.
1: Tuhan, Mas.
0: Sama-sama, Bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya buatnya Bude Sila sama Pak De ya. Semangat ya, biarpun lagi kondisinya lagi sakit ya, semangat dalam aktivitasnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Tante.
2: Selamat pagi.
0: Pagi juga. Apa kabar, Tante? Baik. Alhamdulillah. Baik, sehat.
2: Kamu baik, kan?
0: Alhamdulillah baik, Tante.
2: Masih ada uang, kan?
0: Masih ada uang, masih. Masih. Aman.
2: Tante pikir udah habis.
0: Kalau udah habis?
2: Ya, kasih tahu Tante aja.
0: Iya, kasih tahu Tante uang habis. Cari sendiri dong, gitu kan? Ya deh Tante, mau digoyang dengan lagu apa nih?
2: Gak ada yang itu-itunya ya.
0: Apa tuh?
2: Gak ada ceritanya ya.
0: Gak ada.
2: Oh.
0: Mm-mm.
2: Lagunya?
0: Iya.
2: Apanya lagunya nih?
0: Iya, lagunya apa?
2: Banyak kali loh.
0: Lagu apa?
2: Apa lah Wil?
0: Lagu banyak loh.
2: Seperti apa Wil?
0: Banyak lagunya apa?
2: Ini. Oh apa ya? Itu terus. Jangan bilang-bilang. Yang nyanyi Saiful Jamil.
0: Saiful Jamil.
2: Kalau enggak ada dia yang cewek cari.
0: Yang cewek yang cewek ya. Oh ada tapi ini jangan bilang sayang beda liriknya.
2: Oh ini Saiful Jamil aja.
0: Oke lah siap Tante.
2: Kalau Sony Direction kayak mana?
0: Sony Direction?
2: Iya.
0: Yang mana tuh?
2: Yang itu lagunya Maggie Jet dinyanyikan ya. Tebu gitu apa sih?
0: Oh mahal.
2: Iya.
0: Oh, mahal ya. Sony ada. Direction ada.
2: Ada kan Le, ada. Budi enggak sombong.
0: Siap. Lagunya mahal. Ganti ya berarti ya.
2: Iya itu aja.
0: Oke lah, siap tente.
2: Kan enak.
0: Oke.
2: Ale.
0: Iya.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama tante.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Tante Butet yang ada di Palmerah. Ya udah, saya manggis yuk. Kita hibur dulu dengan lagunya. Nanti bisa ikutan gabung lagi di 24187. Komentarnya di Facebook Manggis Pasiful atau boleh kirim ke nomor WA juga di 0811 7451500. Dan nanti saya akan kasih juga informasi yang viral untuk Anda. Jangan kemana-mana.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Goyang terus. Goyang terus. Goyang terus.
0: Di Radio Manggi 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejambi raya.

Oke deh, selamat pagi kembali. Saya Manggi semuanya, masih di The Viral ya, bersama Radio Manggi 96 FM. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Dan yang baru bergabung juga selamat pagi ya. Semoga menyenangkan suasana hari Sabtu menjelang persiapan malam Minggu ya. Kita kalau udah Sabtu Minggu tuh udah masuk weekend ya. Jadi untuk Anda yang sedang liburan kerja hari ini, terutama untuk beberapa aktivitas tertentu ya, pekerjaan atau profesi tertentu, biasanya Sabtu Minggu ada yang libur ya. Tapi untuk Anda yang berwirausaha, yang independen, ya selamat bekerja, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan sambil beraktivitas, sambil mantengin Radio Manggis untuk pagi ini.

Iya, buat semangat semuanya di The Viral. Ya, pastinya kita akan hadir dengan beberapa informasi yang viral-viral. Menemani Anda sampai nanti jam 12 siang ya. Jadi 2 jam ke depan kita akan memberikan beberapa informasi yang viral yang terjadi di Indonesia terutama ya. Kalau di Kota Jambi yang viral, waduh. Kalau di Kota Jambi itu yang viralnya adalah kondisi cuaca yang tidak menentu terus ya. Yang viral lagi di Kota Jambi itu banyak timbul pasir di Sungai Batanghari. Jadi ada yang namanya Pantai Dadakan. Nah, jadi pantai ini akan ada di Kota Jambi itu setahun sekali ya. Jadi memang sekarang ini lagi viral banget ya di Kota Jambi ini, orang berbondong-bondong ya mencari destinasi wisata Pantai Dadakan ya, di mana air yang biasa di sungai itu apa namanya tuh cukup banyak ya, sekarang sudah mulai surut dan timbullah hamparan pasir. Nah, ini menjadi salah satu objek tempat wisata dari kalangan mana aja yang datang ke daerah Sungai Batanghari lah ya, di daerah mana aja kan banyak banget tuh ya. Itu jadi banyak yang datang ke sana tuh bersuah foto ya, sekedar foto-foto, sekedar selfie aja, atau mungkin cari makan, karena sejak adanya Pantai Dadakan itu di Kota Jambi itu kan banyak orang jualan. Nah, contohnya salah satu tuh kalau nggak salah di dekat jembatan Aur Duri 1 ya, daerah Penyengat Olak ya kalau nggak salah ya. Nah, Olak Penyengat Olak Rendah atau apalah gitu ya. Nah, ini sekarang nih lagi rame banget ya, orang tuh datang ke Pantai Dadakan yang ada di daerah Penyengat Olak yang ada di dekat jembatan Aur Duri 1. Biasanya kalau udah mulai menjelang sore itu rame menjelang maghrib. Cuma kita ingatkan nih saya Manggis ya, untuk Anda yang pergi ke Pantai Dadakan, terutama itu kan Sungai Batanghari ya, jangan sampai nanti Anda melewati tempat-tempat yang mungkin sekiranya Anda pikir itu dangkal. Nah, takutnya nanti kakinya itu langsung apa ya, tenggelam gitu ya. Jadi masuk ke pusar, bukan pusaran siapa namanya, ke kolam-kolam kecil yang ada di sana. Jadi untuk Anda selalu berhati-hatilah untuk yang namanya kondisi Pantai Dadakan di sana, supaya tidak terjadi apa-apa ya membawa keluarga tercinta. Para

Kita lanjut kembali buat yang pengen ikutan gabung ya di Do Viral di line telepon kita di 24187 ya, atau komentarnya juga di Facebook Manggis Pasifol atau juga di nomor WA Radio Manggis ya di 0811 7451500. Tapi sebelum kita angkat telepon, kita baca dulu komentar yang sudah absen pagi hari ini.

0: Mama Inaya hadir. Terima kasih banyak buat Mama Inaya sekeluarga ya udah hadir pagi hari ini ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. The Viral dong darinya Mbak Ririn Azhara, lagunya Seperti Yang Dulu ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya. Assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir ya, lagunya Lost Doll ya, menyapa untuk semua saya Manggis. Semangat dalam aktivitasnya buatnya Bang DJ, selamat tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, lagunya Zakia buat DJ Ale, terima kasih dan selamat tugas. Assalamualaikum Ale. Waalaikumsalam darinya Mbak Murti Uti ya, nyimak aja yang viral ya, selamat tugas aja, lagunya Aku Tak Bisa buatnya Ale, makasih ya. Darinya Aba Waisal Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam dari Mbak Mira Polongan Tangkit, ikutan hadir di The Viral, salam aja buat semua saya Manggis ya buat DJ Ale, selamat tugas. Terima kasih banyak juga buatnya Mbak Mira Polongan Tangkit. Oke langsung Manggis semua, yuk. Tadi komen udah kita terima dulu di line telepon ya, di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, sama-sama Mas Ahmad. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Sama suaranya lagi agak ini semua.
0: Benar. Kayaknya lagi banyak yang kurang fit ya.
1: Iya.
0: Yang penting jangan terlalu banyak minum air es aja.
1: Iya benar.
0: Mau digoyang dengan lagu apa Mas Ahmad?
1: Pertama dan terakhir Mas Ali, Mega Mustika.
0: Pertama dan terakhir dari Mega Mustika. Oke lah, siap.
1: Semuanya aja lah yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh Mas Ali ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas Mas Alinya. Lagunya Mas tunggu Mas Ali.
0: Oke.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Ahmad Talang Banjar. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar nih Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ijali, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga Bang Ijal. Ada yang viral nggak nih di Angso Duo nih?
2: Yang viral?
0: Iya.
2: Kayaknya nggak ada.
0: Nggak ada ya? Atau mungkin harga viral banget? Apa yang lagi viral harga-harga di situ? Nggak ada. Biasa aja.
2: Ya kalau dengar-dengarnya sih ayam katanya 40 lebih hari.
0: 40. Oh iya, 40-an ya Bang ya?
2: Iya.
0: 42.000 sekilo.
2: Iya.
0: Waduh, harus kayaknya harus bersabar-sabar ya menghemat makan ayam lah kayaknya orang Jambi ya. Iya deh, siap Bang Ijal. Mau digoyang dengan lagu apa nih Bang?
2: Lagunya Kado Perkawinan aja.
0: Kado Perkawinan, oke lah siap. Lagunya ditunggu ya Bang.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ijal ya di toko Bumbu Nusantara Angso Duo ya, yang viral di Angso, ayam 42.000. Ini mak-mak pada menjerit semuanya, apalagi anaknya yang suka banget makan ayam ya. Tiada hari tanpa makan ayam gitu ya. Jadi ya tergantung kebutuhan lah ya. Kalau tergantung kebutuhan dan tergantung dari dana. Kalau dananya banyak ya enggak masalah, mau harga 42.000 ya per kilo. Kalau memang sudah terbiasa makan ayam di rumah ya, baik itu ayam ras atau ayam kampung gitu ya. Tapi kalau ayam kampung mah lebih mahal lagi ya, kalau ayam ras aja 42.000 per kilo ya. Dan mungkin beberapa harga bahan pokok juga mungkin mengalami apa ya, kenaikan yang cukup ya, tapi tidak terlalu signifikan melonjak gitu ya. Jadi memang harus bersabarlah kita para apa namanya nih pembeli ya, terutama buat ibu-ibu rumah tangga yang memang sudah mulai mengikat tali pinggang sekencang-kencangnya. Bagaimana ini pikiran dan otaknya menghemat duit belanja yang tadinya sekian puluh ribu untuk beli sembako kebutuhan di rumah, bisa pas atau ada dikit lebihnya gitu ya. Nah itulah memang para ibu-ibu rumah tangga itu berpikir keras ya untuk menghemat ya, supaya tidak terlalu boros untuk pembelanjaan. Tapi kalau dibilang boros ya pasti boros, karena memang harga-harga lagi mahal ya. Jadi gak ada yang murah ya. Bawa uang 100 ribu juga ke pasar paling dapatnya apa? Cabe, tomat, bawang, kentang. 100 ribu loh ya, sayur aja mahal ya, itulah kita namanya kondisi apa harga memang enggak bisa ditebak saya Manggis ya. Oke, masih kita coba lanjut lagi deh di 24187. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Mas Ale.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Sumarno, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Kali sehat ya.
0: Amin. Alhamdulillah Bunda.
3: Mas Ali. Minta doanya semuanya ya.
0: Iya.
3: Iya, cucu saya lagi dirawat di rumah sakit Tersia.
0: Oh iya, kita doakanlah.
3: Nah, namanya Ayla.
0: Ayla.
3: Ayla, seminggu yang lalu panas dingin, panas turun, naik turun.
0: Oh, jadi panas tinggi ya Bunda ya?
3: Iya.
0: Oh, panasnya naik turun gitu ya Bunda?
3: Malah sekarang ini keluar darah dari hidung, dari mulut, gumpal-gumpalan Mas Ali.
0: Oh, jadi keluar darah dari mulut sama hidungnya, saking panasnya badannya gitu ya?
3: Iya, minta doanya ya Mas Ali.
0: Iya Bunda, kita semuanya pendengar Radio Manggis mendoakan cucunya Bunda Hajah Sumarno, namanya Ayla ya, Dede Ayla ya.
3: Iya,
0: mudah-mudahan cepat sembuh, diijabah semua. Amin. Penyakitnya. Mudah-mudahan bisa pulang ke rumah cepat ya Bunda ya.
3: Iya, 3 hari yang lalu ayu ispar saya meninggal.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi
3: rajiun. Di belakang rumah itu.
0: Oh, di belakang rumah Bunda.
3: Iya, hari Kamis kemarin.
0: Oh, hari Kamis kemarin meninggal. Itu apa? Ayu iya. Ayu ipar?
3: Iya.
0: Oh, ayu iparnya Bunda.
3: Iya.
0: Oh, iyalah. Ya, semangat ya. Yang sabar aja ya Bunda ya.
3: Iya. Ya,
0: mudah-mudahan cepat sembuh ya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Tadi tuh yang lagu hitam aja mah.
0: Hitam aja boleh.
3: Iya. Makasih ya Mas Ali.
0: Sama-sama Bunda.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Bunda Hajah Sumarno ya. Tetap semangat, mudah-mudahan cucunya cepat sembuh ya Bunda Hajah Sumarno.

Yalah, yang pastinya siapapun dan dimanapun berada, semua pendengar Radio Manggis yang mungkin kondisinya lagi sakit, yang ada dirawat di rumah sakit, yang ada dirawat inap, rawat jalan di rumah, yang mungkin di rumahnya pakai selang infus ya, atau mungkin memang nggak bisa ngapa-ngapain di rumah karena kondisinya memang sudah lemes atau mungkin memang nggak bisa beraktivitas. Kita doakan Anda semuanya cepat sembuh, jangan lupa istirahat yang cukup, minum obat yang teratur ya, supaya pasca pemulihannya lebih baik lagi dan kedepannya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke lah, saya manggil semuanya. Tadi kita kan udah janji mau ngasih yang viral ya. Nah kali ini viralnya nih agak-agak gimana gitu ya. Oke, ini ada yang viral, saya manggis ya. Jadi viralnya ini ada seorang pria di Samarinda ini membawa kabur istri orang. Aduh, gimana sih kok istri orang dibawa kabur ya masih. Nah, ujung-ujungnya pria tersebut itu diikat di tiang listrik. Begini ceritanya, saya manggis ya, seorang pria berinisial S alias Z ya, 46 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur, ditangkap warga dan diikat di tiang listrik. Nah jadi pasalnya pria tersebut diduga membawa kabur wanita berinisial R 33 tahun yang diketahui telah memiliki suami. Nah jadi ternyata pria ini membawa kabur istri orang ya. Jadi peristiwa itu sempat viral di media sosial, memperlihatkan pelaku dalam kondisi terikat di tiang listrik. Nah jadi kejadian itu menjadi sorotan karena pelaku disebut mengajak perempuan tersebut menginap di sebuah musola. Aduh, ini tambah kacau ya, udah ngelariin bini orang, ajak nginap pula di musola. Aduh, pikirannya kemana nih orang ya. Dan Kasih Umas Polresta Samarinda Ibda Aris Suharyadi menjelaskan, awal mula kejadian itu berawal dari perkenalan pelaku dengan korban melalui teman korban. Nah saat itu pelaku mengira perempuan tersebut belum menikah. Oh jadi mungkin salah paham ya, dikira ini mungkin masih anak gadis kali ya. Jadi pada Selasa itu pelaku mengajak korban keluar. Keduanya diketahui sempat makan bakso di kawasan Folder Samarinda. Lalu pada malam harinya kembali keluar untuk menyantap nasi goreng di sekitar flyover Air Hitam. Nah, jadi setelah makan ini pelaku mengajak korban bermalam di sebuah musola di kawasan Suryanata. Jadi tak lama kemudian, suami korban memperoleh informasi mengenai lokasi istrinya dan langsung mendatangi tempat tersebut. Saat tiba di lokasi, suami korban mendapati istrinya bersama laki-laki lain ya, diliputi emosi. Ia kemudian memukul dan mengikat pelaku di tiang listrik. Nah, polisi menegaskan kejadian itu bukan aksi pengeroyokan ataupun amuk massa ya. Jadi ini nggak ada dikeroyok ya, saya manggis. Jadi yang suaminya si perempuan inilah yang langsung mengikat laki-laki tersebut ya. Jadi pelaku dibawa ke Polsek Samarinda Ulu untuk dimintai keterangan. Jadi polisi kemudian memfasilitasi media antara kedua belah pihak dan keduanya sepakat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai.

Ya, itulah zaman sekarang, Coy Manggis. Makanya hati-hati buat yang kenalan-kenalan ya, kenalan di media sosial, kenalan di Facebook, kenalan di Instagram ya. Kalau misalnya kenalan dengan perempuan atau laki-laki, ditelusuri dulu ya latar belakangnya seperti apa. Masih punya hubungan gak? Ya maksudnya tuh istri orang kah atau suami orang kah gitu ya. Jadi jangan langsung diajak jalan, ikut aja, diajak makan, ikut aja gitu ya. Karena kita tidak tahu ya yang namanya psikologi pasangan dari yang orang yang melakukan itu bisa bertindak brutal. Nah, jadi jangan sampai nanti kita memancing harimau. Waduh, itu yang kacau ya. Jadi makanya buat semua pendengar Radio Manggis ya, terutama dimanapun Anda berada, memang kita harus benar-benar hati-hati lah ya. Mengenal orang itu lewat media sosial itu tidak semudah kita melihat orangnya langsung ya. Jadi jangan langsung akrab dan percaya gitu ya. Jadi memang kita tanya dulu latar belakangnya seperti apa, statusnya apa gitu ya. Kalau statusnya jelas nggak apa-apa, tapi status sekarang ini juga bisa dibikin status bohong-bohongan atau fiktif ya. Ada yang bilang udah pisah ternyata masih resmi, ada yang bilang begini ternyata masih berstatus suami atau istri orang. Jadi makanya hati-hati untuk Anda yang mungkin ya, bisa jadi pembelajaran lah ya kasus yang di Samarinda ini. Apalagi udah kenalan dengan istri orang, dibawa lagi pula nginap di musola. Aduh, itu udah kacau banget ya. Kecuali kalau bawa kemana gitu ya, ini ke musola dibawa anak orang. Aduh, istri orang lagi. Ya, pokoknya untuk Anda semuanya hati-hati saat kenalan dengan orang, baik itu cewek maupun cowok yang kenalan di media sosial, terutama di Facebook ya. Karena sekarang ini banyak penipuan ya. Banyak foto-fotonya pakai AI, banyak fotonya yang diedit-edit. Jadi jangan sampai tertipu dengan kondisi yang tidak sebenarnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

pergi entah kemana. Kau buatku sedih merana. Zakia, engkau menghilang, tiap malam selalu terbayang. Tak kenal katanya maka tak sayang. Kita belum saling kenal tapi sudah punya orang.

0: tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

Oke deh, selamat siang kembali. Saya Manggi semuanya, masih di The Viral bersama saya DJ Ali menemani Anda sampai jam 12 siang. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani Sohib Manggis yang lagi ada di rumah ya, menikmati liburannya, maupun juga yang sedang beraktivitas. Tetap semangat luar biasa untuk Anda, jangan lupa jaga kesehatan ya. Yang sedang menikmati suasana aktivitasnya hari ini, mudah-mudahan terhibur ya sambil terus mendengarkan Radio Manggis dimanapun Anda berada, maupun yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, mudah-mudahan juga tetap semangat ya, seperti kondisi cuaca ya. Karena memang di luar tuh cuaca bukan semangat lagi, di atas itulah pokoknya double-double ya. Jadi untuk Anda kita ingatkan selalu, saya Manggis ya, di kondisi panas ekstrim yang sedang melanda kita nih, terutama kota Jambi ya, jangan lupa rutin minum air putih minimal 8-10 gelas per hari ya, atau 2 liter atau 2 liter setengah. Nah, untuk Sohib Manggis juga ya, konsumsi buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C. Terus juga jangan lupa untuk memperbanyak makan sayuran juga ya, karena memang salah satu obat yang alami lah yang bisa kita dapatkan di keseharian ya. Jadi makanya buat saya Manggis, untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan meningkatkan imunitas tubuh Anda.

Oke deh, untuk Anda yang baru bergabung di Radio Manggis, selamat siang juga buat saya Manggis ya. Bisa gabung lagi bersama saya di 24187 untuk line telepon atau komentar juga di Facebook Manggis Pasiful. Dan juga boleh kirim ke nomor WA di 08 11 74 51 500. Ya, menikmati suasana hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2026. Persiapan detik-detik jelang merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Nah, buat saya Manggis, sebelum kita terima telepon dan juga komentar ya, kita bacain, kita kasih dulu nih, ada yang viral nih ya. Viral warga desa di Pandeglang bawa jenazah pakai motor lewati jalan rusak. Ya, jadi untuk informasinya saya Manggis ya, video menunjukkan warga membawa jenazah dengan sepeda motor melewati jalan rusak di Desa Pasir Lancar, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Viral ya. Pemerintah desa setempat menyebutkan warga tidak mengajukan peminjaman ambulans. Nah, jadi warga setempat yang bernama Mukni ya, mengatakan jenazah MH usianya 8 tahun dibawa menggunakan sepeda motor untuk menuju ke rumah duka. Sebelum meninggal, korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit karena patah tulang. Dan juga Mukni mengatakan MH meninggal dunia di atas motor saat perjalanan pulang. Jadi menurut dia, keluarga tidak meminjam ambulans agar lebih cepat sampai di rumah. Dan pihak keluarga juga tidak konfirmasi ke desa bahwa mau menggunakan ambulans ya. Tapi alasannya logis ya, keluarga nggak konfirmasi ambulans karena katanya konfirmasi ribet ya. Berdasarkan informasi sebelumnya tidak gerak cepat, sedangkan pihak keluarga ingin cepat makanya menggunakan motor. Dia juga tidak mengatakan keluarga menilai jalan yang rusak juga membuat perjalanan dengan mobil lebih lama. Menurut dia, membawa jenazah dengan motor itu pilihan yang paling cepat.

Iya, mungkin dikarenakan kondisi jalan yang rusak ya. Jadi makanya pihak keluarga itu nggak mau apa pakai ambulans ya. Takutnya juga mungkin medan jalan yang rusak, perjalanan ambulannya nanti takutnya lama ya. Jadi katanya mending naik motor aja, jadi biar lebih cepat. Tapi ternyata ya dalam perjalanan apa namanya si anak ini meninggal dunia ya. Ya itulah. Mudah-mudahan mungkin pemerintah setempat tuh bisa memperhatikan ya beberapa desa-desa yang terisolir ya dikarenakan kondisi jalan rusak. Kenapa? Karena kalau kondisi jalan rusak itu memang akses kemana-mana susah memang guys ya. Apalagi yang mungkin kondisi desa itu puskesmasnya jauh, belum lagi mungkin jangkauan rumah sakit juga mau ke kota cukup jauh, ditambah lagi jalan rusak ya. Belum kalau hujan mungkin kondisi jalannya seperti apa, kalau panas jalan seperti apa. Mungkin untuk beberapa prioritas lah pemerintah setempat dimanapun yang ada di Indonesia ini untuk memberikan akses jalan ya, guna apa memberikan juga pelayanan lah kepada warga-warga terdampak ya rumah apa terisolir, supaya kalau ada apa-apa mau itu mungkin melahirkan atau ada yang sakit parah aksesnya cepat ya, dikarenakan jalannya bisa lebih baik ya dibandingkan mungkin sebelum diperbaiki. Iya, dikarenakan memang di apa namanya ya, dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, itulah saya bilang tadi ya, kita banyak yang belum merdeka nih rakyat Indonesianya, mulai dari mungkin kesejahteraan pendidikan, kesehatan, belum lagi mungkin apa namanya ya, lapangan pekerjaan juga ya. Jadi memang PR yang cukup berat ya untuk pemerintah memberikan fasilitas yang baik terhadap warganya sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju ya di luar negeri sana, itu mereka kan apa ya, mensejahterakan rakyatnya itu ada timbal balik ya. Dikarenakan mungkin salah satu faktor pendapatan negara mereka tuh tinggi, dan juga mungkin ada tambahan dari sektor wisata dan yang lainnya. Ya, jadi mudah-mudahan lah negara Indonesia ke depannya itu bisa memberikan juga apa ya, pelayanan atau juga mungkin kesejahteraan yang baik ya untuk warga negaranya sendiri ya. Mulai dari kayak jalan yang baik, pendidikan yang baik ya, mulai dari kesehatan yang baik ya. Pokoknya apapun itu yang baik-baik ya untuk lebih sejahtera kedepannya, maupun juga perekonomian kita juga kalau bisa lebih baik lagi.

0: Oke, sama guys, yuk kita terima dulu di line telepon di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mbak Sinta Palima.
1: Ya, DJ Sabtu Viral.
0: Iya, The Viral.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ditelepon-telepon dari depan ke dari
0: Kenapa Mbak Sinta?
1: Dari tadi saya teleponin gak
0: bisa. Oh, dari tadi nelponin. Iya, karena dari tadi saya lagi baca informasi, jadi gak keangkat.
1: Cuap-cuap dulu ya.
0: Iya, cuap-cuap dulu, baru nanti, baru terima telepon.
1: Ini sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Sinta gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, ini lagi di Lapa.
0: Lagi di Lapa? Oh, udah buka jus jeruk ya siang ini ya?
1: Udah ada yang beli.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan laris manis ya jualan jus jeruknya ya.
1: Nunggu DJ Ali sama fansnya.
0: Oke, ya. Kalau nunggu saya nanti kelamaan Mbak Sinta.
1: Apa?
0: Iya deh, siap. Mau digoyang dengan lagu apa nih Mbak Sinta?
1: Remix bisa?
0: Boleh, boleh remix boleh.
1: Yang dari Janita Janet yang aku bukan Hello Kitty ada?
0: Janita aku bukan Hello Kitty, oke siap.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Biar kita menjelang malam kita remik-remikan dulu.
0: Iya betul. Oke deh, siap. Lagunya ditunggu ya Mbak Sinta.
1: Gak bisa nyamperin ya Diki?
0: Kenapa?
1: Gak nyamperin ya, gak bisa nyamperin gitu.
0: Iya, kalau Sabtu Viral gak ada salam-salam.
1: Oh enggak ya, oh
0: iya.
1: Sorry monitor, kan tadi sibuk kan. Buat dijalet siap.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Tetap dijaga.
0: Siap.
1: Menanti malam minggu.
0: Iya, oke. Selamat bermalam mingguan Mbak Sinta di Sungai Kambang ya.
1: Teman ya, mudah-mudahan cuacanya mendukung.
0: Amin.
1: Pokoknya ditunggu lagu.
0: Iya Mbak Sinta, makasih ya.
1: Makasih DJ.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mbak Sinta Palima ya. Mudah-mudahan laris manis ya jualan jus jeruk. Wah, karena cocok nih ya. Panas-panas terik minum jus jeruk. Waduh, seger tenggorokan ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar nih Bang Putra Pulau Kijang?
2: Baik.
0: Ya, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan sehat ya Mas ya.
0: Amin. Lagunya apa nih?
2: Lagunya Gaspol dari Pitar belum?
0: Apa?
2: Gaspol dari Pitar belum?
0: Siapa?
2: Gaspol.
0: Oh, Gaspol.
2: Dari Pitar
0: belum? Belum, lagunya belum diputar.
2: Lagunya itu aja.
0: Oke lah, siap.
2: Teriring doa mudah-mudahan semua kita selalu masih diberi kenikmatan sehat walafiat oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Dan selalu dilindunginya.
0: Amin.
2: Makasih waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Putra Pulau Kijang.

0: kembali di 241-87.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bujai.
1: Iya, Bang Tamrin, apa kabarnya nih?
2: Baik, Bujai.
1: Alhamdulillah.
2: Bujai itu biasa,
1: kenapa, Bang Tamrin?
2: Agak biasa soalnya tuh.
1: Suaranya agak pilek.
2: Iya.
1: Oh iya, karena memang lagi pilek sekarang nih, Bang Tamrin. Iya. Karena saya kena cuaca panas. Iya. Karena pulang kemarin saya meleleh di jalan. Iya, jadi udah kayak es krim meleleh di jalan ya. Sekarang masuk radio lagi membeku saya di sini. Amin, siap. Mau digoyang dengan lagu apa, Bang?
2: Tamu malam minggu berjaya.
1: Tamu malam minggu.
2: Iya.
1: Oh, cocok lah nih tamu malam minggu ya.
2: Mbak Sinta juga.
1: Siapa tahu nih Bang Tamrin mau ke tempatnya Mbak Sinta Palima.
2: Tahu buat ada pesawat di Jawa.
1: Ada, tenang aja. Itu Bang Tamrin ditunggu Mbak Sinta tuh di Palima tuh. Di apa? Di Sungai Kambang.
2: Kalau ketemu.
1: Iya, Mbak Sinta tuh penasaran nih Bang Tamrin tuh orangnya gimana sih gitu kan. Nggak ada ya, nggak apa-apa samperin. Siapa tuh Bang Tamrin mau minum jus jeruk kan? Ya deh, lagunya ditunggu ya Bang. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih juga buatnya Bang Tamrin ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo ya.
1: Iya, suaranya kemana ini?
2: Halo.
1: Baru kedengeran saya ya.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Cirusli apa kabar?
2: Alhamdulillah. Lagi berbaringnya nih.
1: Hah?
2: Lagi berbaring di pondok, ingat Tuhan.
1: Oh, lagi di pondok sekarang?
2: Iya.
1: Oh iya, gimana Ci hasil apa? Ini sudah mulai ada tumbuh-tumbuh padi atau gimana nih sekarang nih?
2: Belum, baru lagi bersih-bersih rumput.
1: Oh, baru bersih-bersih rumput aja. Ya, tapi
2: syarat.
1: lagi nanam atau gimana?
2: Nanam lah sudah, baru 1 bulan.
1: Oh, sudah berarti udah nanam udah jalan 1 bulan ya, Ci ya.
2: Ya, dia 3 bulan biasanya baru panen.
1: Oh, jadi per 3 bulan baru panen padi.
2: Iya,
1: betul. Oke lah, siap. Mau digoyang dengan lagu apa, Ci?
2: Lagunya Kutunggu Jandamu.
1: Kutunggu Jandamu. Waduh, janda Wah. Siapa yang mau ditunggu nih?
2: Ada.
1: Iya, Cik Rusli lagunya Kutunggu Jandamu. Jadi janda siapa yang mau ditunggu Cik Rusli nih ya?
2: Mana tahu ada.
1: Hah?
2: Mana tahu ada.
1: Oh iya, mana tahu ada yang mau ke tempat Cik Rusli ya di Kumpe ya.
2: Iya, Tadi itu jualan apa tuh?
1: Jualan jus jeruk.
2: Waduh mantap tuh.
1: Cocok lah. Mbak Sinta disuruh Cik Rusli ke Kumpe ngantar jus jeruk.
2: Ayo. Pokoknya ntar duitnya di nomor tempat.
1: Iya. Pokoknya langsung cash ya Cik ya.
2: Iya langsung cash. Terima kasih ya waktu.
1: Sama-sama Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya. Cik Rusli.

0: Masih kita lanjutkan kembali ya, masih di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu Pira.
0: Iya bunda.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda sehat ya?
1: Sehat, bunda lagi merewang nih di tempat tetangga.
0: Lagi merewang di tempat tetangga. Oke lah. Iya deh. Tapi udah dibaca komen sama lagu bunda.
1: Udah dibaca.
0: Tuh, udah dari tadi.
1: Aduh. Merewang mana bawa radio lagi, bang.
0: Iya, tapi nggak apa-apa, kan sudah diputar juga lagunya.
1: Sudah diputar untuk lagunya. Salamnya aja lah ya, dikit ya.
0: Oke, nggak pakai salam-salam, bunda?
1: Nggak, salamnya dikit aja. Ah. Kampung sebelah sungai.
0: Oh, oke, siap.
1: Sudah masuk dianya?
0: Belum.
1: Ayo masuk dong.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Iya bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat bunda Tasyawati ya. Selamat merewang ya, merewang-rewang gitu di tempat tetangga. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Dengan Juli Baju Bang.
0: Dengan siapa bang?
2: Juli.
0: Bang Juli, Bang Juli di Baju Bang.
2: Iya di Baju Bang.
0: Oh di Baju Bang.
2: Nah, salam kenal sama Mas Abu Bang Ali ya.
0: Iya, salam kenal juga buatnya Bang Juli di Baju Bang. Gimana cuaca di Baju Bang nih?
2: Waduh panas.
0: Panas terik ya.
2: Oh bukan lagi.
0: Bukan
2: panas
0: lagi.
2: Berdebu.
0: Panas apa namanya? Bederuk.
2: Berdebu.
0: Oh panas berdebu.
2: Panas berdebu, berangin.
0: Oh.
2: Kalau betul kata Bang Ali tadi meleleh lah bang kalau keluar bang.
0: Iya benar. Saya kemarin pulang meleleh saya di jalan.
2: Meleleh.
0: Iya benar. Udah kayak es krim saya kemarin.
2: Mencair ya.
0: Iya deh Bang Juli, silakan mau digoyang dengan lagu apa nih bang?
2: Wajah di balik kaca.
0: Wajah di balik kaca. Oke lah siap bang.
2: Dari Amri Palu.
0: Wajah di balik kaca ini versinya Bidinkan sama Muksin Alatas nih bang.
2: Oh.
0: Kalau yang agak remik, Bidinkan ada.
2: Izinkan.
0: Iya.
2: Ah ya boleh.
0: Boleh ya bang. Oke lah siap. Lagunya ditunggu ya bang Juli ya.
2: Ya. Terima kasih untuk bang Ali ya.
0: Sama-sama bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya bang Juli ya yang ada di Baju Bang ya. Selamat gabung di Radio Manggis ya. Pokoknya untuk semualah yang lagi pada mantengin Radio Manggis, selamat monitor untuk anda semuanya.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bunda Isniati hadir ya, lagunya dong Goyang Nasi Padang ya. Salam aja buat semuanya. Oke deh, terima kasih banyak juga Bunda Isniati ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya siapa nih? Oh, Yudhistira seberang kota Jambi, lagunya Setia Untuk Selamanya ya. Salam kompak aja untuk semua Soe Manggis, semuanya DJ, makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Yos Jambi, lagunya Hanya Ingin Kau Tahu. Salam kompak aja untuk Soe Manggis full semuanya. Buat DJ Ale, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Putra Chandra, lagunya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Salam kompak aja untuk Soe Manggis full ya. Buat DJ, selamat tugas aja.

Iya, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada yang sedang menikmati aktivitas kerja Anda ya, terutama yang ada di ruangan terbuka ya, terutama buat yang memang kerja kayak proyek ya, buat mandor-mandor di lapangan ya, buat kuli bangunan juga, itu kan memang pekerjaannya kan di tempat terbuka ya. Untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan rutin minum air putih minimal 8 gelas ya, karena sering berkeringat dan kalau sering mengeluarkan keringat itu kan membuat kita jadi dehidrasi. Jadi makanya dengan rutin minum air putih untuk menambah ya, untuk memberikan cairan tubuhnya supaya tidak terlalu berkurang gitu ya. Dan juga buat saya Manggis yang siang hari ini sedang menikmati santap siangnya juga bersama keluarga tercinta, selamat menikmati suasana siang Anda juga. Semoga menyenangkan bersama keluarga tercintanya ya. Maupun juga buat yang sedang istirahat di rumah, selamat istirahat ya. Gak terasa sekarang udah jam 11:30 siang ya, menemani Anda bersama Radio Manggis di The Viral ya. Saya DJ Ale juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani saya Manggis di Radio Manggis di edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Yang pastinya selamat menikmati, menyambut malam minggu ya, terutama untuk Anda yang memang hari ini punya jadwal acara persiapan untuk liburannya. Nah buat saya Manggis kita ingatkan juga, untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4 ya, untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan, mengingat juga rute-rute jalanan yang cukup banyak debu ya. Jadi makanya jangan lupa pakai masker ya. Untuk Anda yang pakai motor, kalau yang pakai mobil aman, tinggal tutup kaca mobil aja. Tapi kalau yang pakai motor, usahakan menggunakan masker, karena sekarang ini kan banyak debu-debu nih, baik itu asap kendaraan, debu-debu juga gara-gara mungkin kemarau ya. Jadi lebih menjaga udara yang masuk ke dalam paru-paru, jadi difilter, disaring lah ya, supaya tidak terlalu kotor-kotor banget ya untuk udaranya. Dan buat saya Manggis juga, untuk jaga kesehatan Anda, kalau tidak ada berkepentingan kemana-mana, mendingan di rumah aja. Kalau memang gak ada pekerjaan ya, mendingan di rumah aja, karena memang kondisi cuaca panas ekstrim yang kita rasakan ini itu sangat tidak bagus untuk kesehatan, apalagi kalau sudah mulai di atas jam 12 siang menjelang asar. Nah itu adalah puncak panas ekstrim sampai bisa 35 derajat Celcius. Jadi untuk Anda makanya jangan lupa selalu menjaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Oke deh, lagu-lagunya langsung aja saya puterin ya. Saya Manggis semuanya, sampai nanti beberapa lagunya akan saya putarkan sampai nanti jam 1 siang. Yang pastinya tetap pantengin terus Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Selamat siang, saya Manggis. Salam sehat untuk Anda bersama keluarga. Saya DJ Ale pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the

0: pardonne, volé.
1: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa gak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Oke, rolling.
4: Bye-bye.
3: Action.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, jadi selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
1: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Babe, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sana sadonyo. Basobok Bali ya, basamo ajomani. Di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Di hari Sabtu ya, dari jam 1 sampai jam 4 sore, seperti biasa kita akan memutarkan lagu-lagu Minang menemani dun sana di hari kini sinan sedang pakarajo ataupun nan sedang istirahat di rumah. Nan kete indak basa buik namo, nan gadang indak ba imbau gala, salam santun, salam hormat, buik niniak mama orang-orang Minang, saparantawan sakota Jambi, dan kasadonyo pendengar Radio Manggis dimanapun dun sanak barado, ya semoga bisa terhibur, mandangakan lagu-lagu Minang, nan kita putakan di Minang Badendang, rancak mana. Terima kasih banyak dun sana. Nan dari tadi alah mandangakan Radio Manggis sampai jam 1 siang ya. Mudah-mudahan ambo doakan dun sana sadonyo dalam keadaan sehat walafiat. Nan sadang bakarajo di cuaca nan paneh-paneh garang banah, mudah-mudahan tetap sumangai taruh ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatannya. Mudah-mudahan karajonyo lancar, rezekinyo juo berkah selalu dun sana, dan kita doakan juo buat dun sana sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan juo terima kasih banyak nan mendengarkan via streaming dimanapun dun sana berado. Mudah-mudahan bisa terhibur. Jo lagu-lagu Minang nan kita putarkan selama 3 jam.

Selamat siang juga buat dun sana nan baru bagabuang mandangakan Radio Manggis ya. Selamat istirahat di suasana siangnya mungkin dari sebagian dun sana. Jam-jam abis sholat zuhur, jamnya waktunya lalok. Nah, buat nan sarang lalok siang ya. Sambil mandangakan Radio Manggis untuk mandangakan lagu Minang sebagai pengantar tidur. Biasanya kalau lah mandangakan lagu Minang sambil lalok tuh langsung talalok ya. Tiba-tiba lah asar. Tapi mudah-mudahan dia sehat selalu di sana ya. Terutama nan sarang bakar ajo, mudah-mudahan semakin terhibur juga. Nan ka ikui bagabuang basamo ajo mani, silakan langsung saja masuk di 24187 atau komentarnya di Facebook Manggis Pasifol dan boleh kirim juga ke nomor WA Radio Manggis ya di 08 Sabale 7 ampe 51500.

0: Paneh garang, kalau di hati dun sanak mudah-mudahan tetap dingin selalu ya. Jadi jangan terpengaruh do kondisi cuaca. Kadang-kadang kalau cuaca paneh, hati bawaannya paneh ya. Paneh bakar inge jadinya. Nah buat dun sanak, langsung saja kita terima dulu untuk nan ka ikut bagabung di Minang Madendang ya, di 2-187 lah. Baru beko kita coba mancaliak ya untuk komentar-komentar nan alah masuk di Facebook ataupun di nomor WA nya. Halo Minang Madendang.
1: Ranca mana?
0: Assalamualaikum Mama Elo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Akabanyo Mama.
1: Galok-galok dado matahari cuma nangis.
0: Oh, di simpang Rimbo lah laga galok-galok dari jam bara tuh mah.
1: Ah, iku baru keluar.
0: Oh, baru keluar. Iya, tadi kalau ambo caliak di luar tuh paneh garang, tapi ndak tahu lah apo, mungkin lah galok-galok juo kan.
1: Iyo, hujan ndak ada juo.
0: Iyo, ndak tahu lah hujannya mungkin ada sempat hujan cuman tak bawa angin yo mah.
1: Iyo, hujan menyasar dak.
0: Hujan sase. Hujan lokal tadi mah hujannya. Tadi malam tuh padahal angin kencang mana tuh tadi malam.
1: Iyo, sebenarnya kalau hujan di manggis ya, di Marimbo indah lah, ada mah hujan tuh jo.
0: Ndak tahu. Kalau di Padang bukan hujan lain malah banjir di Padang tuh mah.
1: Hujan lambe, hujan gadang.
0: Hujan gadang mana sampai kebanjiran. Siap Mama.
1: Aja nabo sama-sama enggak jeda.
0: Apa tuh?
1: Anum pue lagu
0: Bayang-bayang rindu. Boleh ya Mama.
1: Kalau
0: berhenti surang ya. Ya. Jadi kalau lagi suko-sukonyo tuh kadidanga taruh ya Maya.
1: Iya, buka kurang enggak suko ba, tapi
0: Mama. Enggak ba ada. Iya, heeh, siap Mama.
1: Salam siap lu Jo.
0: Lanjut Ma.
1: Dari Jo Ma dulu Jo dari mudik lah dulu dak jora.
0: Boleh ya.
1: Budi Sila Rudi Sengeti Pak Desarpin Pak Desar Pani, Setiawan, Azami, Ijal Ansudut, Tamrin, Ramlan, Romlan, Sofwan, Abdullah, Putra Pulau Kijang, Ahmad Talang Banjar, Budi Sumarno, Pade Ahmad, Si Rusli, Bahio, Temi, Nela, Aurel, Tero, Mauwo Suci ya. Mbak Susi kedua-dua,
0: ya.
1: Mbak Mala, Uni Yurni masuk lah Uni Yurni, Anyang sih ma, Tisya Nilam, Mae, Nadia Purnama, Jo Udam, Alimin, Asya lah Jo, Parana, Abdullah, Antelata Sabdi, Antahalun, Ya Allah, Asya lah yo, Ma, Allah kok buta-buta situ. Ajeng, Andrea, Bunda Wati, Solia Muntama, Sofa Romlan, Alun, Ramlan, Sofa Romlan, Bang Firdaus, apa Pak Firdaus yang di Bugempil bersama istri, Masya Lejo, ya
0: Allah. Pade-padenya Allah, pade-padenya.
1: Pak De Sarpin
0: Allah tadi ya.
1: Itu sebelumnya Pak Uwo Pak De ya. Kalau maksudnya akhirnya Jo. Jadi aku di dalam buta pita, datang ke pita kali Jo. Bok pita kasih kakak manggis lo kali Jo. Alah lah Jo.
0: Siap Mama.
1: Karena bisa disapu lo lihat aja
0: lah. Siap.
1: Itu langit lo mengalah kau tak Jo. Salam masuk ke saya Jo.
0: Iya Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jo Mama Elok Simpang Rimbo.

0: Oke, masih kita lanjut balik di belakang Mama Elo. Halo, Minang Badendang.
1: Bancok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Ba'akabanya gimana?
0: Alhamdulillah sehat, Bunda. Ba'akabanya.
1: Saya sehat juga.
0: Alhamdulillah. Alas selesai marewang-rewang tuh.
1: Alun ke pulang
0: alun. Oh, jadi balik dulu ke rumah ya. Beko, Beko lanjut tempur.
1: Lanjut tempur lah.
0: Oh, acaranya besok ya Bunda ya?
1: Malam buka habis isya.
0: Oh, acaranya Beko malam.
1: Dia kan terima lamaran tuh.
0: Iya. Oh, jadi acaranya Beko malam ya. Oke lah, siap. Bunda, kamu nanggal lagu apa?
1: Siriah Langko.
0: Siriah Langko, alun ado lagunya, iya.
1: Ada lamba laki mencari laki.
0: Ada lamba laki mencari laki.
1: Ada yang komen, enggak bosan, emak mendengar lagu tuh.
0: Iyalah, siap Bunda, salamnya buat siap Bunda.
1: Buat kasadanya lah Bunda, mau sholat aja udah tuh mau berangkat.
0: Oke lah, siap.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juo beknya Bunda Tasyawati. Selamai istirahat ya, beko lanjut rewang Bali ya. Halo, Minang Badendang.
1: Rancak bana, cuman nih.
0: Iya, bana Budesila.
1: Panas.
0: Paneh bana yo.
1: Paneh garang.
0: Kok bisa paneh garang? Di Manggis dingin.
1: Iya, di dalam.
0: Di dalam. Makanya dalam rumah kan dingin, di luar paneh.
1: Dalam kulkas kali.
0: Sehat lah ya Bude sama Pak De ya.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Amin, insya Allah.
1: Lagunya aja.
0: Lagunya apa Bude?
1: Lidah tidak bertulang.
0: Lidah tidak bertulang.
1: Lidah indak bertulang.
0: Lidah indak bertulang. Oh, teman tahu deh yo. Lidah indak bertulang. Ambo baru mandanga lagunya. Oh iya dah.
1: Ada kan?
0: Siap Bude. Salamnya Bu, ya. Siap Bude.
1: Itu masuk tadi Ma Elo.
0: Siap. Ya,
1: kata tengah Bude lagi main ke rumah.
0: Oh, lagi ditampek Bude Sila kini. Oh, sedang monitor Radio Manggis.
1: Ya, tiap hari.
0: Setiap hari, terima kasih banyak tetanggonyo Bude Sila, tetanggonyo Mbak Tila.
1: Baru balik.
0: Oh, baru balik.
1: Kadang Bude main sore itu kadang ada ceramah.
0: Iya, iya. Oh iya, betul.
1: Hari Minggu kadang Bude situ ngasih apa gitu. Lagu daerah Jambi.
0: Iya.
1: Ketika monitor.
0: Siap.
1: Buat Mas Ula.
0: Ajo mani.
1: Buat Ajo selamat. Sudah lah ya.
0: Iya Bude, terima kasih banyak. Amin, insya Allah. Bude juga mudah-mudahan tenggorokannya cepat sembuh.
1: Kalau Yasinan tidak bisa, tidak kuat selawatan nih mah.
0: Iyalah, kalau Yasinan suara Bude itu yang diandalkan. Kalau suaranya sedang serak-serak, yo harus diwakilkan.
1: Iyalah Bude, pembukaan aja.
0: Iya. Kalau pembukaan kan cuman pendek-pendek gitu kan?
1: Iya. Yang selawatan yang mau, tapi kadang orang kadang tidak mau.
0: Dipaksa Bude.
1: Tidak telap suaranya
0: Oke.
1: Terima kasih aja.
0: Sama-sama,
1: ya.
0: Sama-sama Bude.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Darinya Uniririn Azahra, lagunya Jan Sampai Mana Ruah Dandam ya. Salam kompak buat kasadonyo, buat ajomani, salamet tugas. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Darinya Uda Agung SPDI ya, lagunya Ma Etong Kasau ya. Salam kompak buat kasadonyo sajo. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Darinya Bambang Virgo hadir ya. Salam buat fans Manggis, lagunya Mana Bui Janji. Assalamualaikum ajomani, waalaikumsalam. Dari Brian Pratama Putra, lagunya Bayang-bayang Rindu. Kirim salam buat kasadonyo sajo, buat ajomani, selamat tugas. Ya buat dan sana, nan sedang di rumah, nan sedang istirahat atau nan sedang bakar rajo, kita hibur dulu jo lagu-lagu Minangnyo, beko bisa masuk bagabuang balia yo di Minang Badendang, rancak banar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erect

0: kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Selamat siang Dun Sana Sadonyo, masih bersama Ajo Manih di Radio Manggis ya, menghibur Dun Sana, jo lagu-lagu Minang dan kita putarkan sampai jam ampe sore. Dan juga terima kasih banyak buat Dun Sana nan mandangakan via streaming ya dimanapun barado, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga buat nan sedang beraktivitas ya dimanapun Dun Sana bakarajo, mudah-mudahan semangat taruh dan bisa terhibur sambil mandangakan lagu-lagu Minang nan kita putarkan di Radio Manggis.

Nan kete indak ba sabui namo, nan gadang indak ba imbau galai. Ya, mudah-mudahan dun sana dalam keadaan sehat selalu ya. Terutama buat dun sana nan sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa istirahat yang cukup ya. Kalau sudah dibawa baru be, jangan lupa di ubeknya diminum teratur. Oke, buat dun sana masih kita lanjut balia ya. Buat nan ke request lagu-lagu Minang ya, sampai jam ampe. Buliah Bagabuang untuk alen telponnya di 24187, komentar di Facebook Manggis Pasiful, atau buliah juga kirim ke nomor WA nya Radio Manggis di 08 Sabale 7 ampe 51500.

Oke, kita masuk dulu di line telepon kita di 24187, baru kita bacokan komentar-komentar nan alah masuk yo di Facebook Manggis Pasiful atau juo nan kirim ke nomor WA Radio Manggis di 08 sabaleh 7 ampe 51500. Oke, masih kita lanjut balik ya di 24187 ya untuk nanka manelfon ya untuk request lagu-lagu Minang. Assalamualaikum Ajamani, waalaikumsalam. Darinya Uda Chandra nan ado di bengkel Rama Motor Tehok ya di sampingnya makam pahlawan. Lagunya Urang Lalo Ayah Batanggang. Kirim salam buat kasadonyo sajo, buat Ajamani selamat tugas. Terima kasih banyak buatnya Uda Chandra sama Kak Upi ya sama Abang Raka nan ado di bengkel Rama Motor Tehok.

0: Oke, masih balik di 2-1-8-7. Halo, Minang Badendang.
1: Ranca Bana, Gumani.
0: Iya, Josiako.
1: Argo di Juli Baju Bang.
0: Oh, Jo Bang Juli di Baju Bang.
1: Yo.
0: Ya, sehat ya Bang Juli ya. Alhamdulillah kabar ambo lai sehat.
1: Sama
0: ya, sehat selalu ya Bang Juli ya.
1: Ayo.
0: Nah, kamandang lagu apa Bang Juli?
1: Risau di Panantian.
0: Risau di Panantian?
1: Yo.
0: Risau di Panantian.
1: Boy Sandi.
0: Boy Sandi ya.
1: Yo.
0: Boy Sandi. Boy Sandi Risau Panantian ndak ada lagunya.
1: Yang ada siapa?
0: Hah?
1: Yang ada penyanyi siapa?
0: Lagu Boy Sandi.
1: Iya.
0: Oh. Boy Sandi.
1: Itu Patah Bacinto.
0: Patah Bacinto.
1: Ayo.
0: Patah apa Bacinto. Niana? Patah Bacinto. Ada lagunya.
1: Ayo. Ah, salam lah Pojo ya.
0: Ah, boleh silakan.
1: Sekali lagi untuk Jo Sandi, Pojo Mandi juga ya, salam. Salam kenal yang kedua ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Pokoknya sehat selalu.
0: Amin.
1: Nah, itu tadi ada apa Mbak Sinta ya, Mbak Sinta di Padimo juga ya.
0: Iya.
1: Ah, salam kenal juga. Ada Bang Abdullah juga, Bunda Wati tadi.
0: Mm-hmm.
1: Ada siap Bang Tamrin juga ya.
0: Iya.
1: Bang
0: Ica
1: langsung duo. Ah, untuk galonya lah.
0: Untuk kasado.
1: Untuk
0: kasadonya saja.
1: Kasadonya, iya.
0: Boleh.
1: Tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa. Bacampo-campo ya. Minang versus Jambi itu ya.
1: Iya.
0: Sama-sama Bang Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Bang Juli yo nan ado di Baju Bang. Ya salam apa namanya? Salamai mandangakan untuk warga-warga Baju Bang ya di Radio Manggis. Halo Minang Badendang.
1: Ancak Bana.
0: Iya Bana. Masuk Bali ya udah tamrin.
1: Iya,
0: sehat ya udah tamrin ya. Alhamdulillah. Lagunya apa udah tamrin?
1: Lagunya Surek Undangan.
0: Surek Undangan.
1: Ajemani sama sore menjelang siang ya.
0: Iya, salam siang menjelang sore.
1: Selamat bertugas, dapat semoga sehat keluarga Pak Jemani.
0: Amin.
1: Buat yang dari masuk tadi,
0: Bang Juli.
1: Iya, Baju Bang.
0: Baju Bang.
1: Iya, Bang Timi ya. Salam kenal Bang Timi. Cinta Poimo, Pero.
0: Iya.
1: Jeng, Udah Sia, Ika. Satu lagi, Mbak Soya Tanggo. Bunda Is. Satu lagi, Aja Semano.
0: Iya.
1: Pak Wo Sabin ya, Pak Wo Sino, Pak Sawagi Aceh Ija, Yudi, Mbak Ambaka, Pak Ida, Pak Neha. Untuk Mak Elma.
0: Iya. Halo? Suaranya udah tamrin menghilang dari peredaran. Iyalah, kirim talamnya buat kasadonya ya. Tadi makasih banyak buat udah tamrin ya. Sepertinya sinyal sedang tidak bersahabat hari gini ya. Assalamualaikum Ajo Mani. Waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama hadir. Lagunya Bakureh Mangko Kamakan yo. Salam buat kasadonyo sajo buat Ajo Mani. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajo Mani. Waalaikumsalam. Darinya Arifin Murni yo. Salam buat kasadonyo. Lagunya Tasisiah Dek Harato buat Ajo Mani. Salam baik tugas. Assalamualaikum Ajo Mani. Waalaikumsalam. Darinyo siako yo. Oke, darinyo Yudhistira ya. Lagunyo Janji Kajanji Nanti Kananti. Bue Ajo Mani salamai tugas sajo. Terima kasih banyak.

Assalamualaikum Ajo Mani. Waalaikumsalam dari nyo siak. Oh, dari nyo Bang Budi di Kayu Aro Kerinci di Toko Moza ya. Minta lagu Cie Jo Tonggak Babeliang. Kirim salam buat kasadonyo pendengar Radio Manggis, sehat kasadonyo. Buat Ajo Mani terima kasih banyak. Yo sama-sama, terima kasih banyak juo buat nyo Bang Budi yo yang ada di Kayu Aro Kerinci, tepatnya di Toko Moza.

Assalamualaikum Haji Mani. Waalaikumsalam. Darinya udah ada Rianto Sungai Gelam hadir yo, lagunya Cinan Bana. Salam kompak buat kasadonya sajo buat Haji Mani. Salam itu ga. Nah, buat Dunsana, kita langsung saja hibur dulu jo lagu-lagu Minangnya menemani Dunsana nan ado di rumah, bayak nan sedang istirahat atau nan sedang bakarajo yo. Tetap semangat taruh, mudah-mudahan segala aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Nan mandangakan via streaming dimanapun Dunsana berado, terima kasih banyak dari Sabang sampai Merauke, terkhusus nan ado di wilayah Provinsi Jambi dan kabupaten sekitarnya. Ya, mudah-mudahan terhibur jo lagu-lagu Minang nan ambo putakan di Radio Manggis sampai jam ampe sore. Jan baranjak dang akan tarui Minang badendang. Rancak banah.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: menyertai.
1: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
2: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
1: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
0: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: lo lo balik lilin.
1: Eh, lala. Adik-adik kalau masalah lilin, kok biarlah. Bisa aja biar ikut adik kamu nonton sinetron lagi, telenovela.

0: agarrar me tripiti, vela inda.
1: Iba a ver a ver a usa pa. Eura tunjo andala na nelo. Sadonya kini la pa pakai jumbo jumbo atau ha pakai pelaris la punya tu.
0: Ada tak kau dan tak kau tu dan kau berubah kita dan inda kau banyak macam macam dan manggale inda bela mati kita dah lain mati lah. Ha, pada banyak macam macam.
1: Kau balon jadi lek pada batu inda.
0: Tiga lah.
1: Ditunjuk ada wa jalan na nelo na muah bela.
0: Ah sorry yo, soal jimat jimat susu. No way, no way, no. Way.

Selamat sore dun sanak sadonyo, masih di Minang Badendang Basamo Radio Manggis di sore hari koh yo, lah jam 3 sore dun sanak. Indak teraso tinggal 1 jam lagi kita akan menghibur yo jo lagu-lagu Minang di Radio Manggis 96 FM. Nan kete indak basabik namo, nan gadang indak ba imbau galah. Ya mudah-mudahan terhibur jo lagu-lagu Minang nan ambo putakan. Menemani dun sana nan sedang istirahat di rumah ataupun nan sedang bakarajo ya di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Terima kasih banyak juo baik dun sana nan selalu mandangakan via streaming ya dimanapun dun sana berado. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat.

Okay, lanjut balik kita bacakan komentarnya di komen Facebook ya. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Neng Nelly hadir. Lagunya Satu Rago Dua Mimpi. Ya lagunya buat kasadonyo lah ya. Buat Ajomani terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Bang Untung Surapati. Ya kawasan Sekernan hadir monitor di bengkel motor RJM 70. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Nyo Ifaza hadir dari Jawa Tengah. Ih, Jawa mana yo, dari Jawa Tengah yo. Terima kasih banyak buat Nyo Mbak Ifaza yo di Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di daerah mana kok apa Mbak Ifaza ya? Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Nyo Bang Eko Setiawan yo Palembang Sumatera Selatan hadir. Lagunya Rantau Den Pajauh. Kirim salam buat kasadonyo dan sana, selamai mandangakan Radio Manggis, buat Ajomani, selamai tugas. Assalamualaikum Ajomani, waalaikumsalam dari Nyo Uni Ilas hadir yo lagunya Nasib Rang Tuo yang versi remix. Salam saja buat Nyo Mama Jo Papa Inaya yo buat Ajomani selamat tugas.

Assalamualaikum Majamani, waalaikumsalam dari Siako namonyo. Darinya Jamilah ya, lagunya Sumpah Mainan Bibi ya. Kirim salam saja buat kasadonyo. Ya buat dan sanak sadonyo nan alah baga buang di Minang Badendang, terima kasih banyak ya, semoga bisa terhibur ya jo lagu-lagu Minang dan kita putarkan buat dan sanak sadonyo, terutama buat nun sanak nan sedang istirahat di rumah ya, apalagi kondisi jam hampir jam setengah ampe ya, tapi memang cuacanya di luar tuh masih paneh garang bana. Nah jadi makanya buat dan sanak untuk selalu menjaga kesehatan badan ya, apalagi memang yang bakar rajonyo full. Dan juga jangan lupa rutin minum air putih ya, minimal itu 8 sampai 10 gelas per hari dari mulai bangun tidur sampai ke tidur malam ya. Dan tidak lupa juga mungkin diselingi untuk kondisi pancaroba, apalagi kita masuknya di puncak musim kemarau ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Itu benar-benar kita harus memperhatikan ya imunitas tubuh. Dan juga kita diingatkan tarui untuk indak membuang puntung rokok sembarangan ya, ditampe yang kering ya, contohnya rumput-rumput kering atau di daun kering. Nah itu kan bisa akibatnya beko apinya menyebar ya, apalagi kondisi tampeknya itu padat jo perumahan warga penduduk sekitar. Nah makanya buat di sana untuk berhati-hati ya, untuk indak membakar sampah sembarangan, indak membuka lahan dengan cara pembakaran ya, karena kita selalu diingatkan oleh dari tim BPBD dan juga tim BMKG ya, dengan kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Indonesia termasuk khusus kita nan ado di Provinsi Jambi. Oke lah, kita hibur dulu dun sana. Jo lagu-lagu Minangnya ya, sembari menemani dun sana nan sedang santai sore sambil menikmati secangkir kopi nan manih. Wah, semanihnya gulo gitu ya. Dan juga mungkin nan sedang menikmati secangkir teh manis maupun juga mungkin ada yang lagi menikmati makanan atau cemilan di rumah. Kita hibur jo lagu-lagu Minangnya sekaligus kita beko mandangakan waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Pastinya tetap di Minang Badendang.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
6: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Terima kasih banyak Bu Eden sana nan Allah bagabuang di Minang Badendang. Yo basamu aja mani di hari Sabtu 8 Agustus 2026. Nan kete indak basabu namo nan gadang indak ba imbau gala semoga terhibur jo lagu-lagu Minang nan ambo putakan dari jam 1 siang sampai di penghujung acaranya jam ampe sore. Nan pastinya terima kasih banyak dun sana nan Allah bagabuang di Minang Badendang ya semoga terhibur jo lagu-lagunya. Menemani dun sana nan sedang bakarajo ataupun nan sedang istirahat di rumah menjelang menikmati persiapan malam malam Minggu ya. Nan sedang istirahat di rumah selamat sore nan sedang santai dengarkan Taruhi Radio Manggis ya karena masih banyak program lain nan akan hadir ya menghibur dun sana sadonyo dan dengarkan Taruhi via streaming ya buat dun sana sadonyo. Oke dun sana masih ada lagu Minang nan ambo putakan sampai jam ampe sore. Ajumani mohon maaf kalau ada salah-salah kata nan kurang berkenan di hati. Sekaligus ambo pamit undur diri di Minang Badendang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu? Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun? Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: ibu nih, aku arep budal megawe sik bu.
1: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekualen lho bu ne. Keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
3: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
4: Sakit?
3: Iya Pak, lagi sakit.
4: Sakit apa Pak?
3: Glukoma Pak.
4: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
3: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
4: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
5: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: FM. Radio Manggis.
1: Manggis Radio.
2: Manggis Radio.
0: 96 FM.
3: Radio Manggis.
0: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
4: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Dua, waman abghadha lillah. Tadi suka,
1: ya.
0: Kenapa? Karena Allah. Yang kedua, abghadha, benci karena Allah. Bencinya karena Allah. Kamu kenapa tak dekat lagi dengan dia? Benci saya, Pak Ustaz. Kenapa kamu benci? Dia beli mobil baru. Orang beli mobil baru, kita kok benci? Kenapa kamu benci? Sakit hati saya, Pak Ustaz. Asal menengok dia, ya Allah, ditutupnya pula kaca, diklaksonnya dua kali. Tahan. Kan begitu. Abghadha lillah, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Benci bukan karena fisiknya, benci bukan karena hartanya, benci bukan karena sukunya. Saya tak suka sama dia itu, Pak Ustaz. Kenapa? Dia sukunya itu, nanti saya sebut suku tersinggung, tak usah sebut suku. Satu-satunya suku yang orang tak pernah tersinggung, suku bunga. Tersinggung sama dia, Pak Ustaz. Oleh sebab itu, maka marah kenapa? Karena perbuatannya. Tapi kalau perbuatannya sudah tak ada lagi pada dirinya, karena zatnya itu tak boleh dibenci. Zat diri Abdul Somad ini tak boleh dibenci. Kenapa? Yang dibenci itu perbuatannya. Kalau perbuatannya sudah hilang, maka dia balik kepada kesucian aslinya. Original pure-nya kita ini suci, bersih. Lalu datanglah perbuatan, ucapan, mata, telinga, cakap, lintasan pikiran, bisikan hati, kotor. Saya benci. Karena kalau ngomong sama dia, dia menceritakan aib orang aja. Saya tak suka sama dia, Pak Ustaz. Makanya halal bihalal ini saya tak datang acara itu. Saya datang sekejap aja, datang assalamualaikum, say hello, apa kabar, mohon maaf zahir batin, selesai. Karena kalau lama saya di situ, dia cerita si anu, cerita si anu, cerita si anu. Saya benci, Pak Ustaz. Abghadha lillah, bukan benci pada fisiknya, tapi benci karena perbuatannya. Tapi kalau dia berhenti, maka dia adalah sahabatku. Man dakhala baita Abi Sufyan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fa huwa amin, aman, tak ada diganggu. Siapa yang masuk ke Ka'bah, aman, tak diganggu. Siapa yang masuk Masjidil Haram, aman, tak diganggu. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Bapak ibu tahu bagaimana jahatnya Abu Sufyan. Bukan tanggung-tanggung. 1.500 orang dia bawa dari kota Makkah Al-Mukarramah untuk memerangi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.500, 2.000, 3.000 dia bawa. Dia infakkan harta, infak dalam kan tanda petik. Dia infakkan hartanya, kudanya, baju besinya, tombaknya dari Makkah 8 hari 8 malam naik onta untuk menyerang kota Makkah Madinah Al-Munawwarah. Siapa itu? Abu Sufyan. Setelah hancur meninggal sahabat Nabi, habis dalam perang Uhud. Perang Uhud babak belur. Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, mati syahid. Saat itu datang Abu Sufyan dengan kuda kebesarannya. Dia mencari, mana Muhammad? Nabi Muhammad SAW disembunyikan oleh sahabat, mana dia? Menantang Abu Sufyan. Kapan itu terjadi? Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kelapan. Hari berganti, musim berbalik 180 derajat. Dulu Abu Sufyan panglima perangnya, sekarang terbalik. Nabi datang membawa 10.000 pasukan. Panglima perang berganti menjadi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Rabi konglomerat. Sa'ad bin Ubadah panglima perang. Nama Sa'ad itu bagus sekali. Sa'ada, Sa'ad artinya bahagia, happy, senang. Sa'ad. Dua nama Sa'ad hebat-hebat. Sa'ad bin Ubadah panglima perang dari suku Aus. Sa'ad bin Rabi, orang kaya yang dipersaudarakan Nabi dengan Abdurrahman ibnu Auf. Lalu kemudian

wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Apa itu? Doa apa itu? Mana dalilnya? Minal a'idin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Kenapa minta maaf mesti Idul Fitri? Mana dalil mesti minta maaf Idul Fitri? Minta maaf terbuka, unlimited, satu tahun full. Mau Syawal, mau Zulqa'dah, mau Zulhijjah, mau Mu'arram, mau Safar, kapan saja bisa minta maaf. Lalu kenapa Idul Fitri ini orang minta maaf? Karena kemarin habis nangis 9 malam. Orang kalau sudah menangis, hatinya lunak, lembut. Ketika hatinya sedang lembut itu langsung ditembak, mudah masuknya. Mohon maaf, iyalah. Nanti kalau sudah mengeras, payah. Apalagi ini udah hari ketujuh, udah macam es batu dah. Ketika sedang lunak lembut itu langsung, Pak, mohon maaf lahir batin. Iyalah. Tapi hutang tak lunas. Ini mesti kita jaga. Ada pintu celah masuknya ke dalam. Maka kebencian-kebencian itu hilang, melebur. Kenapa? Abghadalillah, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok orang marah berapi-api, merah wajahnya. Ini marahnya karena Allah apa karena ulah? Ini marahnya ini karena Allah apa karena hawa nafsu? Sahabat sudah mengacungkan pedang, dia mau memancung kepala. Dia siap mau mancung meludah orang kafir. Tuh. Meludah. Tak jadi, masukkan balik. Kenapa tak jadi? Tadi aku mau pancung engkau karena Allah. Tapi setelah engkau meludah tak jadi. Karena aku mulai marah. Tenang kita sekarang ni marah ni karena Allah atau karena hawa nafsu. Beti, beda-beda tipis. Berapi-api mengamuk di Facebook, di Twitter, di BBM. Ni karena membela agama Allah atau karena membela sesuatu. Maka yang karena Allah itu juga yang akan bisa menjadi bekal menghadap Allah. Adapun yang akan menjadi santapan api neraka. Ma yanfa'u linnas fayamkuthu fil ardh, yang bermanfaat buat orang banyak dia akan kekal abadi. Amma zabadu fayadhhabu jufa'a, adapun yang sia-sia akan terbang macam asap dihembus angin hilang. Adapun yang akan kekal abadi itulah yang akan tetap dikenang sepanjang zaman seiring masa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita sedang merenung sejenak. Kau cinta, kau sayang, kenapa? Karena Allah. Kau benci, kau marah, kenapa? Karena Allah. Kenapa marah? Marah kenapa masjid kosong? Layan tayanna. Berhenti. Jangan sampai masjid kosong. Kenapa masjid kosong? Di bulan Syawal kok masjid kosong? Syawal itu kan artinya meningkat, naik ke atas. Syawal. Shin waw lam. Syawal. Semalam dapat di grup WA, barakallahu laka fil mawhub wa syakarta al-wakib wa ruzikta birrohu wa balaga asyuddahu. Doa anak baru lahir, selamat ya sudah kelahiran anak. Datang pula satu bercanda di bawah, namanya Syawaliyah ya, karena lahir di bulan Syawal. Syawal diambil dari Syawal. Orang Arab mengatakan Syawalatil ibilu. Kalau ada onta, mulut onta ini dikerumuni lalat musim panas, busuk bau. Datang onta menaikkan ekornya ke atas mengusir lalat. Maka orang Arab menyebut Syawalatil ibilu. Onta menaikkan ekornya ke atas. Ekor kucing turun ke bawah, ekor sapi turun ke bawah, ekor ayam turun ke bawah. Tapi ada ekor yang satu naik ke atas. Ekor kalajengking. Orang Arab menyebutnya Syawal. Ekor naik ke atas. Kalajengking bahasa Arabnya Aqrab. Ekor yang naik ke atas itu Syawal. Timbangan pakai tiang di tengah, neraca kiri kanan. Diletakkan alat penimbang, diletakkan barang yang ditimbang, naik satu ke atas, turun satu ke bawah. Yang naik ke atas ini disebut dengan Syawal. Maka marah pengurus masjid. Kenapa ini? Kita kan Syawal. Naik ke atas, meningkat mestinya. Kenapa bisa kosong? Datang ketua masjid marah-marah. Kenapa bisa kosong jamaah? Kata jamaah, kami kosong karena tak ada, kami bapak pun tak datang juga kan? Iya ya. Watawasau bil haq, watawasau bis shabr. Saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling memberikan pesan-pesan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa marah? Marah menengok anak-anak muda ngebut sana, ngebut sini, bonceng sana, bonceng sini, karaoke sana, karaoke sini, duduk sana, duduk sini.

terang-terang, gang-terang, tak tentu arah, marah. Tapi setelah anak-anak itu taubat, hilang bencinya. Nabi Muhammad SAW benci sama Abu Sufyan, ya. Dulu dia marah, tapi setelah Abu Sufyan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam, jadi mu'allaf. Berapa Nabi kasih jatah mu'allaf Abu Sufyan? Mi'atu ibil, mi'atu 100 ibil onta, 100 ekor onta untuk Abu Sufyan karena mu'allaf kepala suku. Nih 100 ekor onta. Onta paling murah 35 juta. Kali 100, 3,5 miliar. Sufyan dikasih 100 ekor onta. Oh, enak sekali Abu Sufyan ini. 100 ekor onta. Kalau saya jadi Nabi, satu kambing pun tak saya kasih. Enak saja dia dulu menyerang kita, sekarang kita mau bagi dia. Tapi ternyata abghadalillah, Nabi itu marahnya karena Allah. Engkau Abdul Somad bukan karena Allah. Marah karena dendam ke Sumat, marah karena sumpah serapah, marah karena mengikuti hawa nafsu. Banyak orang yang sanggup melahan makan 29 hari anak-anak kita yang belum wajib puasa, tahan makan, bisa ditahannya makan. Tapi kalau sudah menahan marah karena Allah. Makanya kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang begulat, juara gulat bertahan tiap tahun, bukan. Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan, memegang, mengekang hawa nafsunya 'indal ghadab, ketika dia marah, marah, marah. Yang ketiga, man a'ta lillah, memberi karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah, a'ta memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberi ini banyak ya. Memberi anak yatim, anak yatim ini ku kasih ya, awas kalau nanti. Ini memberi ini karena Allah atau karena yang lain? Saya tanyalah mantan anak yatim yang sudah tak yatim lagi. Pak, ya, jangan Bapak tuh singgung ya, Pak. Ya. Yang paling menyedihkan dalam hidup Bapak apa? Yang paling menyedihkan bagi saya Pak Ustadz adalah ketika dipajang di depan orang ramai dipanggil nama penyantunan anak yatim. Begitu maju ke depan disalami, merah muka saya Pak Ustadz. Begitu balik ke tempat duduk, kawan ngejek, yatim ya? Yatim ya? Sakit sekali itu Pak Ustadz. Makanya sekarang kalau saya ngasih santunan, saya cukup gak cari namanya, saya bayarkan uang sekolahnya, saya cari MDA-nya, saya cari sekolahnya, saya titipkan ke emaknya, karena saya tahu sakitnya Pak Ustaz. Oh, begitu perasaan mantan-mantan anak yatim. Oh, jadi Ustaz tak setuju dengan penyantunan anak yatim dipanggil ramai-ramai. Saya bilang tak setuju, saya kan sedang cerita aja. Ini kan seremonial Pak Ustaz. Oke, penyantunan anak yatim yang diwakili oleh, masalah ngusap kepalanya Pak Ustaz, ngusap kepala kan tak mesti depan orang banyak. Kita datang salaman ke rumahnya, tengok dinding rumahnya, tengok atap rumahnya yang bocor. Tapi kalau Bapak ngunjungi rumah anak yatim, ibu dibawa, jangan sendirian, nanti cantik pula mak anak yatim, mukilai kadang-kadang. Ini penting. Orang sekarang enggak nyantuni anak yatim. Oh, kalau dulu cuma dua aja, salaman sapu kepala, salaman sapu kepala. Sekarang enggak, salaman sapu kepala streaming, bukan foto lagi. Update status, sudahkah Anda menyantuni anak yatim? Bagus, upload foto di situ. Ana wakafilul yatim, buat gambar. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kata ini fil jannah, macam ini dalam surga. Dekatnya Pak Ustaz, wa farraja baina usbu'aihi, dijarangkannya dua jarinya. Ah, begitulah dekatnya. Masya Allah, luar biasa. Tak salah, tapi menceritakan amal-amal kita. Bikulli hasanatin, bikulli sya'ratin, setiap helai rambutnya hasanat, hasanatun, satu hasanat, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Ini ngasih kenapa? Ngasih karena Allah. Alhamdulillah, a'ta lillah, memberi karena Allah. Ini kukasih kepada engkau bukan karena engkau. Aku bukan menolong engkau hai anak yatim. Aku bukan kasihan kepada engkau. Aku kasihan kepada diriku karena aku bersedekah. Inilah yang akan menyelamatkan aku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Ini sekarang kita Adam, Adam nyaman ayam. Kenapa? Bernaung di bawah atap Masjid Raya An-Nur yang indah.
Nanti keluar dari sini bernaung di mana? Pokok kayu yang rindang. Masuk ke rumah. Tapi nanti di padang mahsyar bernaungnya di mana? Ini hancur semua nih. Wa takunul jibal. Bukit-bukit seperti itu seperti apa? Kal ainil mawfush. Seperti bulu kambing yang dihembus angin. Habis. Tak ada lagi. Idza samaa'u fatarat, terbelah langit. Masuk ozon. Lapisan ozon terbelah, masuk panas. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Yang bersedekah 5 juta, ah itu Sunda Plapon. 5 juta. Yang bersedekah 50 juta, flyover, beton. Kalau 5.000 perak, Pak Ustaz, koran lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersedekah itu. Kenapa Bapak sedekah? Saya sedekah kasihan, saya nengok masjid itu tak selesai-selesai, Pak Ustaz. Ente bukan sedekah karena Allah. Bersedekah sama Allah, bersedekah untuk agama Allah. Harta ini punya siapa? Punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang di langit, apa yang di bumi, punya Allah. Ente bisa kerja kenapa? Karena cerdas otak. Otak dari mana? Dari Allah. Bisa kerja kenapa? Karena bernapas. Napas dari mana? Udaranya dari Allah. Paru-parunya dari Allah. Tetesan darahnya dari Allah. Gerak langkah kaki dari Allah. Ide-ide cemerlang dari Allah. Ini kalau ada orang mengatakan, ini punya saya nih. Apa beda ente sama Fir'aun? Apa beda ente sama Qarun? Qarun kalau keluar, apa kata dia dengan bangganya? Innama utituhu ala ilmin indi. Nih, hartaku. Para algojo tukang bawa kunci. Ini kaya kenapa? Innama utituhu ala ilmin indi. Karena saya cerdas. Karena otak saya. Karena kreativitas saya. Karena saya hebat. Hilangkan keakuan. Memberilah karena Allah. Man a'ta lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dek, tolong jangan tulis nama saya ya. Itu dalam wakaf, buat saja hamba Allah. Saya malas nanti kalau rusak nama saya. Saya mau a'ta. Kajian Ustaz Somad subuh Sabtu kemarin. A'ta lillah. Kenapa? Buat saja itu hamba Allah. Berapa Pak? 5.000 perak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama tidak menafikan keikhlasan. Seandainya tak boleh cerita tentang nama, maka tak akan ada hadis Bayraha. Wakaf dari Abu Talhah. Apa kata Abu Talhah ketika turun ayat? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mendapatkan yang terbaik kalau kau tak memberikan yang paling kau sayang. Apa yang paling kau sayang? Bayraha, kebun depan Masjid Nabawi. Ambil ya Rasulullah. Hadis itu diriwayatkan. Seandainya tak boleh pasti Nabi larang. Yang cerita-ceritakan ini ya. Utsman bin Affan memberi bi'ru rawah, sumur rawah, sumur. Sumur bor sekarang bukan murah. Sumur bor 100 juta untuk membangun di Palestina karena gali ratusan meter ke bawah. Itu diberikan bi'ru rawah Utsman bin Affan. Disebutkan dalam hadis Nabi, Abu Dihdah 600 batang pokok kurma. Nih 600 batang. Keluar dia dari kebun itu. Ada. Jadi tak masalah. Masalah menulis nama. Masalah jaga. Jaga. Jangan sampai setan. Bahwa dia ada berbisik-bisik di dalam. Ya. Alladhi waswisu waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Lawan. Kita hidup ini bukan untuk mematikan setan. Kita hidup ini bukan menghilangkan bisikan setan. Kita disuruh melawan. Dan Allah akan berikan pertolongan siapa yang melawan. Walladzina jahadu fina. Siapa yang bermujahadah melawan setan? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tolong dia. Kami akan berikan jalan. Mujahadah. Mungkin kurang lagi, lawan lagi, kurang lagi, lawan lagi, kurang banyak, berikan banyak. A'ta lillah. Memberikan Allah Subhanahu wa taala. 4. Wa mana'a lillah. Cinta kan Allah. Benci karena Allah. Memberi karena Allah. Tak memberi pun karena Allah. Mana'a, menahan, tak memberi. Kau kenapa tak kasih dia? Saya tak bisa beri dia. Kenapa? Karena dia itu tak sholat. Oh, karena Allah. Kamu kenapa tak beri dia? Setiap tahun dia saya kasih Pak Ustaz. Sekalipun tak pernah terima kasih sama saya. Ini saya kasih lagi.
Yang lain-lain tuh nge-save saya, WA saya kepada bapak, semoga murah rezeki, panjang umur, sehat walafiat tahun depan. Iya, basa-basi tak ada. Dikasih macam tak kenal aja, tak saya kasih lagi. Oh, bukan kenal Allah. Mana alillah. Kenapa kamu tak kasih dia? Dulu dia fakir, Pak Ustaz. Dulu dia miskin, sekarang dia tak fakir miskin lagi. Saya sudah ngaji, fakir itu tak ada income sama sekali. Miskin itu ada income tapi tidak mencukupi kebutuhan. Sedangkan dia ini sudah melebih-lebih. Dia bekerja, istrinya bekerja, anaknya juga. Tahun lalu dikasihkan susah, sekarang mana alillah. Tak memberi pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini ditutup faqad istakmalal iman. Faqad sungguh istakmala, dia sudah menyempurnakan imana. Bisa dibaca dua, faqad istakmalal imana, faqad istakmalal imanu. Begitu kata Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Kalau dibaca faqad istakmalal imana, dia sudah menyempurnakan imannya. Tapi kalau dibaca faqad istakmalal imanu, imannya sudah sempurna. Bisa dibaca dua-dua menurut gramatikal bahasa Arab. Faqad istakmalal imana, orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, maka dia sudah menyempurnakan imannya. Kalau versi kedua, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, maka sudah sempurnalah imannya. Dua-duanya tak jadi masalah karena tak bercanggah, tak kontradiktif, tak bertentangan satu makna dengan makna yang lain. Yang penting, tapi ada satu tambahan dalam riwayat lain. Makanya baca hadis jangan baca satu saja. Ada riwayat lain ditambahnya, man zawwaja, siapa yang menikahkan, menikahi karena Allah pun juga masuk. Nah, jadi empat dalam riwayat Abu Dawud ini. Kalau ada nanti Ustaz yang menyampaikan, ah, oh, tak sama riwayat yang disampaikan Ustaz Somad kemarin. Satu riwayat yang ini katanya bisa, siapa yang menikahkan atau menikahi perempuan. Apa beda menikahi sama menikahkan? Saya menikahi perempuan. Kalau menikahkan, saya sebagai wali menikahkan anak perempuan saya, adik perempuan saya, kepada laki-laki yang soleh karena Allah. Nah, ini penting juga. Riwayat lain, bukan yang Abu Daud, tapi yang saya pakai lafaznya hadis ini Abu Daud. Menikahi pertama, menikahkan kedua. Kenapa kau nikahi dia? Saya nikahi dia, Pak Ustaz, karena dia orangnya rajin pengajian, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudu, tak pakai makeup. Loh, berarti yang tinggi nengok dia tiap hari? Entah, saya tengok agak-agak, tengok sikit-sikit lah, Pak Ustaz. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia anak darah biru, Raden Mas. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia orang kaya, Pak Ustaz. Bapaknya punya kebun sawit, punya kebun gotah karet, macam-macam. Kenapa kau nikahi dia? Bukan karena Allah. Siapa yang menikah? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menikahkan. Saya sebagai wali nih, adik saya laki-laki punya anak perempuan. Saya tak punya anak perempuan. Adik saya punya laki-laki, punya anak perempuan. Musyawarahlah, bang, gimana nih anak kita, anak kemanakan kita ini? Sudah dipinang orang. Apa yang kita pandang? Allah. Coba tengok dulu calon menantu itu. Saya mau jumpa, mau interview dulu, mau saya tengok dulu. Oh, ini orangnya. Eh, kita bawa ke surau dulu, suruh dia azan. Bisa tak dia azan? Mantap. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang calon yang akan, iya pak, mantap. Masih dekati, rupanya azan radio. Belum lagi dia rupanya. Nah, sebab itu maka ditengok betul-betul karena agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang yang meminang anakmu itu, meminang adikmu itu, meminang keluargamu itu, yang kau senangi itu apanya? Din, karena agama, karena Allah. Wa khuluq, akhlaknya, sopan santunnya, tutur katanya. Fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan adikmu. Menikahkan kenapa? Karena Allah. Tak satu tak dua, diundang saya acara buka bersama di hotel mewah Jalan Sudirman. Ustaz Somad, ya pak, ini anak saya, ini keluarga saya, ini pimpinan perusahaan di sini, ini upaya bapak ini. Bapak menceritakan kehebatannya. Tak berapa lama datanglah ibu. Ustaz Somad, ya,
saya pertama nikah dengan bapak nih Pak Ustaz, beras pun kami minjam. Kalau bertamu ke rumah orang, takut orang buka pintu karena kami pasti mau minjam beras. Oh, akhirnya bapak yang udah cerita tadi, ciut. Tapi karena kami tetap berpegang karena Allah, Pak Ustaz. Inilah yang sekarang Ustaz tengok, buka bersama keluarga pun bisa di hotel mewah. Berapa banyak orang mengawali rumah tangga dari tidak ada, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi menjadi perhitungan orang. Menjadi pelajaran untuk keluarga, paling tidak anak cucu. Memang ibu bapak tidak penceramah, tidak tabligh akbar, tapi orang menjadi sumber inspirasi bagaimana kehidupan itu bermanfaat buat orang lain. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kau menikah, nikahlah karena Allah. Menikahkan pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang karena Allah, mukhlisin, tulus, murni, tak bercampur apa-apa. Mukhlis tiga huruf, khalasa, ikhlas. Orangnya mukhlis, orang yang dijadikan ikhlas mukhlas. Orangnya mukhlis, Allah menjadikan dia ikhlas mukhlas. Beda mukhlis sama mukhlas. Allah menjadikan dia ikhlas. Mukhlasina lakuddin. Tak bercampur dengan apa-apa. Air yang tak bercampur dengan apa-apa disebut al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Ini air ikhlas. Tak bercampur dengan teh, tak bercampur dengan soda, tak bercampur dengan kopi, tak bercampur dengan susu. Warnanya ikhlas. Dari dulu semua ustaz yang ceramah di An-Nur dikasih air ikhlas. Mukhlisin, tulus. Baik, kita senantiasa ikhlas kepada Allah SWT. Kata sahabat saya, Ustaz kalau ceramah, habis ceramah jangan minum air gula, karena pita suara itu sedang panas, nanti disiram air gula manis rusak pitanya. Itu ternyata mengapa rahasia dikasih air ikhlas. Mukhlisin lagi untuk membantu dia. Ikhlas, tulus. Keikhlasan akan menolong kita. Sebaliknya yang tak ikhlas akan menghancurkan, membinasakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Abu Dawud cuma 4. Cintakan Allah, bencikan Allah, memberikan Allah, tak memberi pun karena Allah. Tambah riwayat lain, menikahkan karena Allah, menikahi pun karena Allah. Kalau sudah dilakukan itu, apa kesimpulan kajinya? Faqad istakmalal iman. Sempurnalah imannya. Yang akan kita bawa mati ini apa? Iman. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah. Kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kenapa? Membawa iman. Saling mendoakan, matikanlah ustaz kami itu dalam keadaan membawa iman husnul khatimah. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak silap dan salah. Minal a'idin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah. Wal faizin. Termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf segala silap dan salah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima segala kesalehan amal baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Manggis Radio.
2: 96 FM Radio Manggis.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sahabat Sehat Indonesia, stroke bisa menimpa siapa saja. Setelah terkena stroke, apa saja yang harus dijaga agar kejadian yang sama tidak terulang lagi? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Nita Adinjaya, sarjana farmasi.
1: Kembali lagi di tips kesehatan bersama Agarilus. Sahabat, tahukah Anda tentang penyakit stroke? Penyakit stroke adalah suatu penyakit di mana terjadi kerusakan pada sel-sel pembuluh darah di otak, sehingga otak tidak bisa menerima oksigen dengan baik, sehingga akan terjadi kematian sel-sel di daerah otak, sehingga otak tidak lagi berfungsi dengan baik. Agarilus Drop mengandung gamat, propolis, dan juga ekstrak daun gagal. Di dalam gamat mengandung ekstrak protein kolagen yang bisa meregenerasi lagi sel-sel otak yang rusak akibat penyakit stroke. Ekstrak daun pegagan bisa meningkatkan daya ingat pada pasien stroke dan juga ditunjang dengan propolis yang bisa meningkatkan stamina pada pasien stroke. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop 3 kali 10 tetes, pasien stroke bisa terbantu kemudian bisa meningkatkan lagi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaannya cukup mudah, bisa menggunakan 1 gelas air diteteskan 10 tetes Agarilus Drop, kemudian bisa diminum rutin 3 kali sehari. Dengan mengkonsumsi Agarilus Drop secara rutin 3 kali sehari 10 tetes, bisa membantu penyembuhan pasca stroke, bisa meningkatkan daya ingat, kemudian bisa meningkatkan imunitas dan juga stamina pada penderita stroke.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat,

0: sakit dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
1: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua

Radio Manggis Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantul goyangannya, mantap betul ya. Kita tinggalkan saja Dara Ayu featuring Bajol Danu Soy Manggis ya. Rindu Aku Rindu Kamu, satu lagu untuk kita semua di kesempatan malam hari ini, 7 menit lewat dari pukul 19 waktu di studio Radio Manggis 96 FM Jambi. Tentunya masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Kota Jambi. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan ya Soy Manggis di malam minggu ini semuanya baik-baik aja ya. Sehat walafiat ya, terus juga aktivitasnya di hari weekend ya, di akhir pekan ini juga berjalan dengan lancar dan baik-baik aja Soy Manggis ya. Itu harapan kita semua ya. Oke lah, Soy Manggis Center Kota Jambi menemani Anda bermalam minggu ya. Kembali di Radio Manggis 96 FM Jambi, ada Muri yang hadir menemani Anda sampai nanti di jam 10 malam. Dan seperti biasa kita ketemu di program Pesan Mami ya, Pesan Malam Minggu. Dan seperti biasa di sini Soy Manggis bisa dengarkan deretan lagu-lagu dangdut yang tentunya juga bisa Sohib Manggis request by telepon di 0741241287, atau bisa juga masuk lewat Facebook atau bisa lewat WhatsApp kita juga Sohib Manggis ya. Apapun aktivitasnya malam hari ini, malam minggunya udah bisa nyantai, terus mungkin merencanakan mau kemana ya, mau keluar lah gitu ya. Kayaknya cuaca di luar juga lumayan cerah ya saat ini Soy Manggis ya. Gak tahu kalau 1 jam 2 jam lagi tiba-tiba berubah jadi mendung gitu kan. Oke lah, silakan aja Soy Manggis ya. Di kota kita Jambi tercinta ini banyak sekali tempat-tempat yang bisa Anda jadikan sebagai tujuan untuk ya bersantai-santai ya, cari-cari angin gitu kan. Melepas penat, melepas lelah setelah semingguan bekerja Soy Manggis ya. Jadi silakan aja nikmati malam minggunya ya. Yang pastinya dari Radio Manggis 96 FM Jambi, kita akan terus temani dengan deretan lagu-lagu dangdut sampai nanti di jam 10 malam. Dan untuk terima-terima telepon kita cuma sampai jam 9 aja ya. Oke lah kalau gitu Soy Manggis ya, setelah tadi ada Rindu Aku Rindu Kamu dari Dara Ayu featuring Bajol Danu, kali ini Doel Sumbang, Kalau Bulan Bisa Ngomong. Emang mau ngomong apa sama bulan?

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
1: Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Takutlah kepada doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkan.
1: Radio Manggis. 96 FM. Radio Manggis.
2: Yang pertama dan

0: Iya, Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila hanya sakit
3: kembali
2: berlalu.
3: Di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
4: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
3: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
5: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
3: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: 96 FM Radio Manggis, barometer musik dangdut sejambi raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantul goyangannya ya. Mantap betul. Kita tinggalkan saja Soy Manggis Ya Cinta yang sempurna. Lagu yang dipopulerkan oleh apa sih namanya grup bandnya, tapi kali ini versi dangdut ya, Soy Manggis ya. Saya hadirkan dari Deca dan juga Ricky untuk kita semua di malam minggu 8 Agustus 2026. Soy Manggis ya, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di 96 FM Radio Manggis yang masih disiarkan langsung dari Jalan Dr. Ejima nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi. Yang ada di luar kota tentunya Anda juga bisa mendengarkan kita melalui live streaming ya Soy Manggis ya, di aplikasi-aplikasi di aplikasi Manggis FM bisa Anda unduh juga ya Soy Manggis ya, dan bisa diinstal di handphonenya masing-masing. Oke. Yang mau ikutan gabung silakan ya 0741241187 ataupun Soy Manggis yang udah komen-komen di Facebook kita di Manggis Pasiful, nanti kita bacain. Oke, kita terima telepon dululah kalau gitu. Halo, selamat malam pesan Mami.
1: Selamat malam pesan Mami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nampak Sipin ya. Teluk Duren.
1: Iya betul Nian. Nampak malam kok kebagian rezeki yang pertama.
0: Iya Nian lah. Nampak orangnya lagi pada malam mingguan ya.
1: Iya. Aku ada malam mingguan.
0: Iya, nak kemana situ tuh? Kapo
1: dijual engkola.
0: Iyo, di sana tuh nak malam mingguan ke
1: kota baru.
0: Iyo, kalau di kota kok banyak tempatnya kan.
1: Kalau awak kok dari siko dari kota dulu baru bisa malam mingguan.
0: Memang.
1: Dak tinggal di dusun.
0: Dak dak ada kapi-kapian di situ tuh.
1: Dak ada.
0: Boleh lah buat kapi sekok situ kan.
1: Kayaknya iyo, kok ada ado nampak elum.
0: Iyo di tepi ae tu kan.
1: Ada pemerintah ada nganjua kan tu buat kapi.
0: Suruh Om Alek tu lah buat kapi.
1: Kapi Om Alek nama era.
0: Kapi Om Alek, nah pasti rame tu yang apa yang datang.
1: Iya tu lah.
0: Jual. Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat yang penting ini kan.
0: Jonian. Apa lagunya? Apa lagunya?
1: Bisa original.
0: Original bisa.
1: Itu ada ya sisa-sisa cinta dari Santi Kartika ya.
0: Oh, sisa sisa-sisa cinta dari Ona Sutra. Ona Sutra cuma yang ada.
1: Kalau itu ada apa tuh? Musim Cinta dari Zaki Zima.
0: Musim Cinta
1: Jeki Hasan dari Jeki Hasan ya Musim Cinta.
0: Tidak ada Peti Pera yang ada.
1: Oh Peti Pera kan yeah. Macam tu anu belah lagu dari Evita Mala belah kalau macam tu.
0: Yang mana?
1: Yang Gelora Cinta.
0: Gelora Cinta ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ado.
1: Nah, itu kalau bisa masukkan di playlist lagu Jeki Hasan yang
0: Jeki Hasan itu. Ya Musim Cinta ya.
1: Iya Musim Cinta enak banget.
0: Iyalah. Oke lah.
1: Iya. Salamnya buat Igelepen saya.
0: Oke.
1: Buat Bemuri atau selamat tugas tuh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Sipin Teluk Duren. Penelpon perdana kita malam hari ini ya, ada Temi di Kumpeh Sipin Teluk Duren. Lumayan jauh lah, saya manggil sejam setengah lah. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Tasawati.
2: Apa kabar Muri?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ini hujan penganten.
0: Hujan penganten.
2: Iya. Yeah. Nak kabur lagi Muri.
0: Nak kemana pula tuh?
2: Tetangga sebelah Muri terima lamaran malam itu habis bisa.
0: Nah terima lamaran ya.
2: Iya, waktu si kula merewah.
0: Iya, nulung.
2: Nak kabur lagi, lah sesuai bisa kok.
0: Iyalah, cepatlah dikit kan.
2: Iya. Ada lagu ya Muri?
0: Oke, ada.
2: Ayo
0: kita mulia. Nanti kita puterin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih. Lagi apa tadi? Acara terima lamaran. Sudah tuh sebulan lagi terima lamaran, sebulannya lagi tunangan gitu kan. Bulannya lagi ngantar tando gitu. Sebulannya lagi nikah. Nah, terus sebulan lagi baru menganten. Harus selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga Bang Arman.
3: Ya,
0: iya. Alhamdulillah. Bang Arman gimana kecilnya nih suaranya?
3: Hah?
0: Suaranya agak kecil.
3: Iya agak kecil.
0: Apakah belum makan? Di rumah be Bang Arman?
3: Iya di rumah.
0: Nggak ada mau keluar gitu?
3: Di rumah bela.
0: Di rumah bela ya.
3: Iya. Bunyi dia di radio agak besar ya, di hati kecil bunyi.
0: Suara teleponnya maksudnya kecil.
3: Iya.
0: Di
3: radio ya misalnya.
0: Iya. Apa acara malam ni?
3: Di acara ya.
0: Berarti acara ya.
3: Yo.
0: Acara dewek lah di rumah tak.
3: Acara rumah.
0: Iya.
3: Panas kan deh.
0: Apa?
3: Lagi panas deh, lagi berkipas.
0: Oh, lagi kepanasan ya.
3: Pengennya nak nyebur lah ya.
0: Nyebur lah. Berenam masuk sumo.
3: Berenam masuk angin lagi.
0: Yo malam-malam masuk angin.
3: Iya gila.
0: Lagu ya. Apa tuh Bang Arman?
3: Lagu apa nak ya? Bunga Surgawi lah.
0: Bunga Surgawi.
3: Yo dari Danang.
0: Dari Danang.
3: Yo salam nuk galau ya.
0: Iya sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bang Arman dari Bakung Muara Jambi. Kita tinggalkan saja. Saya Manggis, selamat malam ini untuknya. Siapa ya ini? Ada Haryanto. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Pesan Mami hadir request lagunya Tamu Malam Minggu. Oke, buat Mas selamat malam juga, selamat tugas. Dan buat semua Sohib Manggis, ya semoga sehat ya. Ada Lastri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pesan Mami request lagunya Cinta Sabun Mandi dong. Salamnya buat semua sahabat Manggis yang lagi mendengarkan, makasih. Terus ada Aba Waisel juga. Pesan Mami ya, selamat bertugas ya Mas Muri. Terima kasih untuk Abah Waisel ya. Baiklah saya Manggis, kita dengerin ya lagu-lagu yang tadi yang udah di request ya. Ini dia satu dari Evita Mala untuk kita semua dengan Gelora Cinta.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh, seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
1: Maaf, dengan Mbak siapa?
2: Mbak Murningsih.
1: Dari mana, Mbak?
2: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
1: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
2: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
1: Udah berapa lama kira-kira?
2: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
1: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, yeah. Ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang. Terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
1: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, yeah. Setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
1: Jadi satu paketnya itu Agarilus Drop, Agarilus Hijau, Ocean Mineral, dan Madu Temulawak ya, Mbak?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
2: Iya.
1: Sekarang perubahannya gimana, Mbak, setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
2: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, yeah. Ya tinggal masa, yeah, pemulihan.
1: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
2: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Pak,
5: ada apa toh, Bu?
4: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
5: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
4: Iya, tapi
5: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
4: Piye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanuke kon operasi.
5: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
4: Apa, Pak? Prokan?
5: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
4: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sejambi Raya. Kalau semua sudah dengar Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Karena Radio Manggis memang paling mantul goyangannya ya, mantap betul. Kita tinggalkan saja Cinta Sabun Mandi. Kali ini versinya Genta Sohib Manggis ya, saya hadirkan untuk Sohib Manggis semua. Genta ya, bukan Kenta. Kalau Kenta yang ini enggak sih, yang apa, yang gemuk-gemuk itu ya, orang Jepang itu ya. Kalau ini Genta. Genta ini penyanyi pria yang lolosan KDI dulu, Sohib Manggis ya. Oke, halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
1: Saya juga tidak tahu, terus dekat itu, aduh.
0: Halo.
1: Masa ya Simpang Puli, aduh, tidak kenal suara kita.
0: Dari Simpang Puli?
1: Iya.
0: Siapa dari Simpang Puli ya?
1: Kenal sama Pendi, Pendi Polantas.
0: Apa?
1: Sama Pendi kenal.
0: Pendi?
1: Pendi, Andy.
0: Andy?
1: Iya, Pak Polisi, Polisi. Masa konco yang kenal, aduh.
0: Nah ini siapa nih?
1: Wah, ini Aeman lah, suara nawan.
0: Oh, Aeman.
1: Apa tema kita ada?
0: Tema kita dah ada, kita cuma request-request lagu be, Aeman.
1: Iya.
0: Lah, dah pergi ini ke rumah tetangga?
1: Ini sebelahnya lebaran malam
0: nih. Yo.
1: Satu kampus ke jarak dari jauh lah gitu, dari jarak kita ke jembatan Makalam ya.
0: Oh, tidak jauh tidak ya.
1: Iya, itulah katanya kan lagunya ada tuh, apa lagunya ya.
0: Lah datang orangnya apa belum?
1: Belum, bentar lagi.
0: Bentar lagi ya.
1: Iya.
0: Iyalah. Jangan lama-lama nih ya, hari lah 8:30 kan.
1: Ada lagu yang dilanggut itu tuh.
0: Apa tuh?
1: Lagu itu ada. Apa lagi ya? Nak mobil apa? Mobil bensin jalan-jalan.
0: Mobil dan apa?
1: Ada lagu ini yang cinta aku tergusur apa tu?
0: Cintaku tergusur.
1: Ya, ada.
0: Cintaku tergusur. Cintaku tergusur. Ada, ada.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Kalau yang buat kita merah tu.
0: Okey.
1: Mau jalan kedua, okay. Di kampung Bogor tu, di kalau Andrea tu, buat galau-galau lah yo.
0: Okay deh Aiman.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kirain siapa tadi ya? Okay lah, di belakangnya Aiman. Halo, selamat malam.
2: Malam juga, Assalamualaikum.
0: Malam juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Moi?
0: Kabar baik. Ini Bang Alimin ya?
2: Iya, baru nyampe di Teho.
0: Baru nyampe Teho. Nyemput ayang beb ya?
2: Iya.
0: Lah. Oh, lempat malam enggak ketemu. Jadi malam ini tidur di situlah.
2: Iya.
0: Oh. Iyalah, lampak malam dak apa dak bertemu dak.
2: Iya.
0: Oke lah.
2: Lagunya
0: apa tuh?
2: Bekas pacar lah lagunya.
0: Bekas pacar ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Ya,
0: buat siapa Bang Alimin?
2: Ya, Muri, selamat malam, selamat tiara, semoga sehat ya. Dan dia berbisnis
0: kerannya,
2: terus berlanjut. Lagi makan soto dia, bagi-bagi
0: dong. Siapa makan soto?
2: Bunda lagi makan soto.
0: Baik, soto apa? Soto Padang, soto Betawi, soto apa tuh?
2: Soto apa? Tidak tahu lah.
0: Soto.
2: Soto geling ayam.
0: Soto Jambi lah ya.
2: Jambi lah.
0: Oke.
2: Okay. Ada Rudi Ramla, nama nak kena Army, Rudi Kimana, nama Peru, ada Anten, ada Sabute juga, Mbak Tulia, ada di Pak Eman dari ya, selamat malam. Ini Jal Bang Agung, ada Anita, yang sini buat galau-galau
0: malam. Oke.
2: Terima kasih Mulia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya Bang Alimin, baru nyampe di Teho. Oke, Bunda Nadia Purnama juga ya, untuk Bunda Akhir, Kakak Butet, Mbak Susi, selamat malam ya, Mas Ahmad yang ada di Talang Banjar, Bunda Haja Sumarno juga, Bude Susi yang ada di Sipin juga, gimana kabarnya ya, Ibu Yani juga Lebak Bandung, lama gak kedengeran suaranya, Ma Elo juga, Bunda Yati Sargawi juga ya, selamat malam, halo.
3: Assalamualaikum kepan Mami Nuri.
0: Iya, waalaikumsalam.
3: Mau ketan, Pak?
0: Iyalah.
3: Mungkin Bunda makan soto buat ketan.
0: Emang cukup?
3: Iya, cukup. Banyak satu panci.
0: Satu panci banyaknya.
3: Banyak.
0: Itu untuk apa? Untuk sedekahan atau untuk makan di rumah aja tuh?
3: Tadi catering.
0: Oh, tadi catering.
3: Makan di rumah orang tuh lah.
0: Oh.
3: Jadi makannya yang berdua.
0: Jadi.
3: Dibawa
0: dibungkusi. Iya. Yeah,
3: iya. Sambal jengki tadi itu lauknya kami.
0: Wah, sambal jengki.
3: Ikan asin. Satu lalap kemangi.
0: Foto. Yang banyak-banyak makan jengki, Chen.
3: Enak tapi bau-bau juga. Daripada Bang Alim enggak suka deh pete. apa daripada Bang Alim enggak suka deh jengkol, katanya kalau pete mau dia.
0: Kalau pete masih mau ya, kalau jengkol enggak mau.
3: Bau makan dayaan.
0: Iyalah enak lah. Bunda yang habisinnya kan.
3: Iya lah memang.
0: Oke lah.
3: Dapat lagunya dak?
0: Apa tuh?
3: Lagunya ada dak yang dari Ike Nurjana, Tak Mungkin Kembali.
0: Tak Mungkin Kembali ada.
3: Oh ya. Iya, tapi salamnya ya.
0: Iya, buat siapa?
3: Selamat malam, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya. Selamat selalu ya, terus nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Oke.
3: Okay. Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Edin, Ratu Uta, sama Eman, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajum, KDCS, Abdullah, Abdi Muhsin, Hamsa Yusuf, Neng Nelly, Saidah Gado-Gado, Tentu, ada KDCS, sudah terbiak, Bang RTM, Putra Pulau Sijang, Iin Simpul, berarti siapa lagi tuh? Kadir Abdullah, Ajeng, Mak Ajum, sudah pakai amat, apa sih semuanya lemuri?
0: Oke deh Bunda.
3: Oke lagi ditunggu Mori.
0: Iya.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk Kakak Butet ya yang ada di Palmera, Cik Rusli juga yang ada di Muara Kumpe. terus siapa lagi nih? Ada Neng Meli yang ada di seberang. Selamat malam Mas Muri, pesan Mami lagunya dong Birunya Rindu atau Cinta dari Seberang. Untuk semuanya yang lagi monitor ya. Terima kasih Neng Meli di seberang. Ada Smile Jambi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Minggu. Pesan Mami jangan main di luar sebab cuaca panas, kalau siang nanti gosong. Sehat selalu Mas Muria dari kawasan Kenali, menyapa semua pendengar radio Setia Manggis dimanapun berada. Selamat malam Minggu, semoga bahagia selalu. Muri selamat tugas. Terima kasih lagunya khususnya malam ini dari Eri Susan. Oke, nanti kita puterin ya Mbak ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Malam juga.
4: Apa kabar tuh? Elok lah.
0: Elok lah Ci.
4: Ya makan lah.
0: Hah?
4: Makan.
0: Sudah.
4: Lupa makan.
0: Iyo. Minum enggak?
4: Minum.
0: Makan be ya, enggak usah minum.
4: Makan kedua, minum lu tangki ya.
0: Apa lokaan malam kau?
4: Sebenarnya banyak lokaan, di mana awak lesu lo di dalam.
0: Ngapo lesu?
4: Dari jauh dari rumah ke orang lagi karaokean.
0: Karaoke apa tuh Agustus?
4: Ada organ tunggal.
0: Ada organ tunggal.
4: Pagi om kantor.
0: Oh malam minggu ko anu yo. Yo. Karaoke anu ya.
4: Yo awak ko apa hobi kita mami ko enak ya.
0: Yo. Oke lah jadi di rumah bela malam ni dak.
4: Yo.
0: Besok lah baru bergabung ya.
4: Yo lah kalau bela kajin.
0: Oh. Cik Rusli mau dengar lagu apa nih?
4: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi.
4: Iya, sebenarnya lirik itu ada romba yang gue itu.
0: Secangkir apa?
4: Iya, biasa kau, kau, kau kan.
0: Nah.
4: Rasa kau, macam itu kan.
0: Oh, iya, iya, iya.
4: Aku nak ngasih pantun.
0: Nah, silakan.
4: Ah, pantun kau itu untuk yang raja pasangan.
0: Khusus untuk apa?
4: Pantunnya khusus yang lagi punya pasangan.
0: Oh, yang lagi punya pasangan.
4: Yang maksudnya
0: usah. Silakan.
4: Nah. Kalau pakai sepatu jangan lagi pakai kain. Kalau selain lengan kusukon. Kalau punya satu tu jangan lagi nempel yang lain. Disayangi dong.
0: Ya. itu tuh nyindir siapa itu tuh? Tiba-tiba muat pantun macam itu tuh maksudnya apa?
4: Oh, kalau tinggal itu mulai. Sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya begitu berharga.
0: Iya.
4: Tapi kalau masih ada tuh sayangnya lah.
0: Iyalah ya. Kalau tidak do?
4: Hah?
0: Kalau tidak do?
4: Kalau tidak do tuh mau berapa?
0: Kalau tidak ada cari.
4: Ya kalau nengok ada peluang lagi.
0: Oke lah. Nanti diputerin lagunya ya.
4: Yo, salam untuk semua yang lagi dengan tadi ya, sudah pantunnya.
0: Oke.
4: Oke, terima kasih ya, benar-benar sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu tadi ya Cik Rusli di Muara Kumpe. Ngapo tiba-tiba pantunnya ini ya? Yang kayak gitu kan. Selamat malam pesan Mami dari kawasan kilometer 15 Sungai Bertam Jambi luar kota monitor menyapa untuk semua Sohib Manggis 96 FM. Selamat malam aja nih dari Pak Doari lagunya Rena Rena buat Bang Muri Matugas terima kasih. Aku

0: Deh babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila
3: selamat
2: sakit
3: siang,
2: berlanjut,
3: hubungi. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Kesehatan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

kita tinggalkan ya satu lagu dari Eri Susan. Malam hari ini saya panggil ya dengan khususnya malam ini, malam minggu. Anda masih bersama Muri di sini di Radio Manggis 96 FM Jambi ya. Masih mendengarkan deretan lagu-lagu dangdut terbaik yang sudah saya panggil request tentunya tadi. Yang udah nelpon di sini ya di 24187 ataupun juga yang sudah masuk lewat Facebook kita di Manggis Pasiful. Terima kasih buat kebersamaannya. Saya manggil sih akan udah jam 9. Oh iya, selamat malam untuk Bu Desila. Gak ada suaranya malam hari ini ya. Mbak Ika Revianti juga udah lama gak nelpon kayaknya. Tapi saya yakin tetap monitor aja ya. Terima kasih sekali lagi buat kebersamaannya. Saya panggil jangan kemana-mana dulu karena masih ada 1 jam untuk kita muterin lagu-lagu yang udah di request. Oke, selamat menikmati malam minggu Anda bersama dengan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi, saya Muri undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut Indonesia.

0: Sahabat Sehat Indonesia, setiap manusia pasti akan mengalami masa tua. Dan seiring dengan bertambahnya usia, penyakit degeneratif pun mulai mengintai. Apa itu penyakit degeneratif? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus, CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Ya, jadi kalau mungkin Mbak Wit pernah lihat berita yang viral itu ya. Gadis remaja, usianya mungkin baru 24-25 ya, dia terkena stroke ya. Terus kemudian dia dirawat seperti itu, awalnya memang dia sering begadang gitu ya. Kemudian sering mengkonsumsi kopi gitu ya. Kemudian dalam jangka waktu yang lama tiba-tiba kemudian dia stroke seperti itu. Berarti kalau di sini kita lihat bahwa faktor resiko itu berarti termasuk adalah gaya hidup yang tidak sehat gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian siapa saja sih yang bisa mengalami mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang saya sebutkan tadi gitu ya. Jadi semua orang bisa mengalami gitu ya. Jadi sebenarnya penuaan itu kita pasti jadi tua gitu ya. Tetapi gimana caranya itu bisa kemudian tidak datang secara cepat gitu ya. Jadi kan harapannya kita selalu produktif nih Mbak. Aku di umur misalnya aku tuh sudah 40 tahun Mbak Wiwi. Jadi kalau bisa sih aku tetap produktif di tua nanti gitu. Pengennya kan seperti itu. Mungkin sahabat Liru juga pengennya seperti itu ya. Jadi tua itu pasti, tapi kemudian bagaimana kemudian kita tuanya itu jangan cepet-cepet, entar-entar dulu aja kali ya. Jadi kita biar bisa tetap bermanfaat gitu ya, tetap memberikan manfaat ya dalam hidup kita seperti itu. Tapi kan kenyataannya mungkin ada yang kemudian di usia kurang dari 40 mungkin sudah ada yang gagal ginjal, ada yang penyakit stroke tadi ya, kemudian terkena jantung. Nah, ini yang menyebabkan adalah sebenarnya adalah faktor gaya hidup.
2: Iya.
1: Ya, gaya hidup yang tidak sehat. Tapi sebenarnya gini Mbak Wit. Jadi sebenarnya tubuh kita itu sudah ngasih sinyal sebenarnya. Seperti misalnya kita kolesterol tinggi ya, tubuh kita udah ngasih sinyal sebenarnya, cuma kita cuek, ya nggak sih? Jadi misalnya, tekuknya kok sering sakit ya, ini ya, tekuknya sakit. Kemudian tangannya sering kebas-kebas, kemudian sering kesemutan gitu ya. Terus kita diem aja gitu ya, terus nggak nyari solusi. Nah ini yang kemudian menjadi abai. Nah ini yang kemudian terjadilah mungkin penyakit-penyakit degeneratif yang harusnya terjadi di usia senja, itu terjadi di usia senja.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Mbak Yulina sebagai orang lapangan, mendengar keluhan-keluhan masyarakat tentang suatu penyakit tertentu, bahkan mereka juga sudah menjadi suatu kesaksian ya, untuk khasiat dari jamu tetes Mari Pro. Ini pada umumnya ini mereka mengalami suatu penyakit apa?
2: Banyak, ada yang komplikasi, bahwasanya mereka juga sudah sembuh. Dan tentunya ada juga di lapangan yang kita ketemui adalah gangguan ginjal ya Mas Coco. Sedangkan ginjal adalah dua buah organ ya, dua buah organ yang berbentuk seperti kacang merah yang berada di kedua sisi tubuh bagian belakang atas, tepatnya di bawah tulang rusuk manusia. Nah, ginjal ini tentunya berfungsi ya, menghasilkan renin enzim yang membantu mengatur tekanan darah, kemudian menghasilkan senyawa eritrofating agar produksi sel darah merah terstimulasi, menyaring ampas metabolisme tubuh, menjaga kadar garam dan mineral tetap seimbang dalam tubuh manusia, dan juga menghasilkan senyawa aktif dari vitamin D agar kesehatan tulang terjaga. Nah, makanya itu orang yang obesitas, diabetes juga bisa untuk terkena itu kalau memang tidak memperhatikan kesehatan dan selalu mengkonsumsi obat, tapi harus melihat dulu obatnya bagaimana. Tapi kalau kita bisa memberikan yang terbaik bagi Anda adalah seperti jamu tetes Mari Pro, sudah terbukti aman nyaman bagi seluruh usia.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.

0: di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, Radio Manggis. Radio Manggis. Manggis Radio.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko KDA.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Goyang terus. Di Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut se-Jambi Raya.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Terima kasih banyak saya Manggi siang pagi hari ini sudah bergabung ya bersama Radio Manggi 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat pagi saya Manggi. Apa kabar Anda di pagi hari Minggu yang kayaknya pagi-pagi ini belum cerah ya. Masih agak mendung-mendung saya Manggis ya, udara dingin juga ya. Akhirnya yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya bersama Radio Manggis menemani saya Manggis yang lagi liburan di hari Minggu maupun juga yang sudah disibukkan ya dengan segala aktivitas pekerjaan Anda, baik yang ada di rumah maupun juga yang sudah ada di tempat kerja ya, terutama juga untuk seluruh pedagang-pedagang yang ada di semua pasar tradisional sekota Jambi. Cepetan.

Dan juga selamat pagi buat Semanggi yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Ya, kita pastikan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang lagi beraktivitas tetap semangat di pagi hari ini, biarpun mungkin hawa-hawanya bikin agak-agak masih ngantuk ya. Tapi tetap semangat buat Anda semuanya dimanapun Anda beraktivitas ya, apapun itu profesi pekerjaannya. Dan mudah-mudahan diberikan kelancaran juga, diberikan kemudahan dalam rezekinya selalu. Kita doakan juga Semanggi keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ya, menikmati suasana hari Minggu pagi Anda dari jam 6 sampai nanti jam 10 pagi bersama saya DJ Ale di Minggu Seru, pokoknya joget. Selama 3 jam saya hadir menghibur saya manggi semuanya dengan lagu-lagu dangdut original ya. Jadi Anda pencinta lagu-lagu dangdut ya, silakan aja nanti bisa bergabung ya. Di line telepon kita di 24187, komentarnya di Facebook Manggis Pasiful atau juga boleh kirim ke nomor WA Radio Manggis di 08 11 74 51 500. Wow, pokoknya 3 jam full kita akan menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut original untuk Anda menghibur saya manggis yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerjanya.

0: di hari ke-9 ya, di bulan Agustus 2026 ya, detik-detik dalam rangka menyambut Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya, semarak kemerdekaan Republik Indonesia. Dan apalagi hari ini kelihatannya di kantor gubernur ya, itu lagi ada acara, saya manggis ya, ada acara run apa gitu, saya lupa ya. Jadi beberapa titik jalan itu di dalam kota Jambi itu banyak yang diblokir atau ditutup ya. Jadi untuk Anda tuh dilihat-lihat lagi informasinya, karena banyak beberapa jalan yang ditutup ya, karena ada acara ya, di lari kalau nggak salah ya, lari jarak berapa kilometer gitu. Nah jadi itu beberapa titik jalur di sepanjang Telanai Pura itu banyak yang ditutup. Nah jadi makanya buat Anda yang rute-rutenya mau ke Telanai itu diperhatikan ya, takutnya nanti Anda nggak bisa lewat karena ditutup ya. Kalau nggak salah juga di Tugu Keris ya, di apa namanya itu, di Kota Baru juga ada yang ditutup jalannya. Nah ya, karena memang hari ini ribuan orang ya kayaknya turun ke lapangan untuk lari ya, lari run dalam rangka apa gitu ya, itu diselenggarakan hari ini. Nah jadi makanya nih dilihat-lihat rute-rute yang biasa Anda lewati, jangan sampai nanti bolak-balik ya bingung, aduh mau lewat sini ya, karena jalannya banyak yang ditutup hari ini, saya manggil semuanya ya, dikarenakan ada acara ya lari berapa kilometer ya di kantor gubernur, dan rute-rutenya itu melewati kalau nggak salah ada Kota Baru, ada Sipin, Simpang Pulai gitu ya, ada daerah Telanai. Nah jadi itu yang namanya Car Free Day, yang biasanya orang jualan-jualan di pinggir jalan di depan kantor gubernur itu kan, mereka tuh di apa namanya ya, diberikan tempat yang cukup tidak mengganggu lah ya. Jadi diberikan lahan khusus supaya tidak mengganggu acara yang sedang berlangsung pagi hari ini ya, di seputaran kompleks perkantoran gubernur Telanai Pura.
1: Deketan, jangan ragu, jangan bimbang, ini lagu buat akang dipandang.
0: Oke lah, saya manggil semuanya, yuk kita dangdutan dulu pagi-pagi ya. Buat yang pengen ikutan gabung line telepon dan komentarnya, nanti sabar ya, kita akan buka untuk line teleponnya jam 7 pagi. Nah jadi yang mau nelpon-nelpon sabar dulu ya, nanti kita baru terima line teleponnya itu jam 7 pagi. Dan juga nanti kita bacakan komentar juga, baik itu di Facebook maupun juga di nomor WA-nya Radio Manggis. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama Radio Manggis.

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga pada tahun 2010 secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi